0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Edis, tukar uang receh dong.
3: Berapaan?
2: 50 ribu aja. 10 ribuannya 4, 2 ribuannya 5. Ada nggak?
3: Ntar, ada nih.
2: Wih, mulus amat uangnya. Mana ribuannya nggak ada yang buluk lagi?
3: Nggak kayak uang kamu kan? Dih, udah lecek, dilipet-lipet lagi.
2: Ya, tapi lecek tetap duit kan?
3: Iya sih, tapi kan kelihatan kayak nggak cinta sama rupiah. Kalau cinta mah pasti dirawat lah. Jangan dilipet, dicoret, distapler, diremes, dibasahin, apalagi dirobek. Nih, hitung lagi duitnya.
2: Asik, dapat uang mulus-mulus. Ada lebih 2.000 nih.
3: Balikin sini.
2: Enggak.
3: Balikin nggak?
2: Enggak.
3: Balikin.
2: Enggak.
0: Prodway FM. Selamat pagi teman Prodway.
1: Selamat pagi teman Prodway.
0: Selamat pagi teman Prodway.
1: Selamat pagi teman Prodway.

Takiyah Cegil, ini lagunya udah di request sama Endang di Klaten. Selamat pagi Kak, semangat pagi ya. Minta lagunya Cegil, spesial buat fans beratnya Pro2 yang pagi-pagi selalu stay di sini. Makasih Kak. Oke, terima kasih Kak Endang sudah gabung pagi hari ini. Terus aku juga mau ucapin terima kasih juga nih sama Tiwidi di Pacitan yang tadi dia udah gabung dari jam 5. Ya, waduh, pagi banget. Dari TVD di Pacitan monitor gitu ya. Aduh, terima kasih banyak sudah memonitor Pro2 Jogja dari tadi pagi. Dari pertama kita on air ya. Makasih ya, Kak. Katanya aku tawarin nih karena udah monitor dari pagi gitu ya. Mau request lagu enggak gitu. Terus katanya pengen dengerin lagunya Sheila on 7 yang sederhana. Oke deh, langsung aja aku puterin lagu. Ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Buat kamu yang lagi agak ngerasa pesimis, aduh kok mendung ya pagi ini, tenang aja teman Pro 2, karena sesuai pepatah, mendung tidak berarti hujan. Jadi ya tetap optimis lah kalau hari ini bakalan cerah ya. Nah kalau misal kamu lagi galau ataupun juga lagi pesimis masalah cuaca, kita dengerin dulu yuk informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Seperti biasa kita masih bekerja sama dengan teman-teman di BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Kali ini kita dengarkan dulu nih info perakiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang kali ini akan disampaikan oleh rekan Yudit.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta di mana Anda berada. Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas dan kegiatan Anda ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perkiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan setia kami berharap aktivitas Anda dan keluarga berjalan dengan lancar. Untuk kondisi cuaca hari ini Anda dapat menyimak secara lengkap informasi perkiraan cuaca secara umum untuk setiap kota dan kabupaten di wilayah DIY. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini Sabtu 27 Juni 2026 berlaku 24 jam ke depan 19.07 WIB. Secara umum cuaca di seluruh kota dan kabupaten di Provinsi DIY diperkirakan cerah berawan hingga hujan dengan potensi ringan di beberapa wilayah. Untuk pada pagi hari ini, cuaca diperkirakan cerah berawan, kemudian hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di Kulon Progo bagian utara dan Sleman bagian utara. Serta untuk malam dan dini hari nanti, cuaca diperkirakan kembali cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%, serta arah angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara, dan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Berikutnya kami sampaikan juga untuk perkiraan cuaca di perairan DIY. Cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 36 km per jam, serta tinggi gelombang laut berkisar antara 2,5 hingga 4 meter di mana masuk dalam kategori tinggi. Kami himbau kepada nelayan dan juga masyarakat yang berkegiatan di sekitar pantai harap berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi di perairan DIY dan mematuhi anjuran pada petugas pantai. Demikian perakiraan cuaca untuk pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat aktivitas. Terima kasih, saya Yudi Adiatma, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya teman Pro 2, lanjut nih kita juga akan mendengarkan info perakiraan cuaca di wilayah Bandara Yogyakarta International Airport. Kali ini informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Bakti Wira.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang akan beraktivitas atau melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan info perakiran cuaca area bandara dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport untuk hari ini, Sabtu 27 Juni 2026 yang berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perakiran cuaca area bandara untuk hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari, baik pada pagi, siang, sore, malam hingga dini hari ini. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Sementara angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada pagi hari ini untuk wilayah bandara. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Bakti Wira, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Ya teman Pro 2, itu dia informasi lengkap, selengkap-lengkapnya gitu ya, mengenai informasi perakiran cuaca hari ini. Dan tentunya teman Pro 2 bisa selalu menyimak info perakiran cuaca setiap hari, karena tentunya Pro 2 Jogja masih bekerja sama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
3: Sekian info cuaca hari.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Ya untuk kamu teman Pro 2 yang gak mungkin pernah lihat satu podcastnya Dokter Gia, tapi kayaknya gak cuma di satu podcast aja, tapi beberapa kali Dokter Gia tuh menyampaikan bahwa sekarang itu penderita penyakit hipertensi dan juga diabetes itu juga sudah lebih muda dan lebih muda lagi setiap waktunya, teman Pro 2. Kalau dulu yang sakit hipertensi sama diabetes tuh kayaknya cuma orang tua aja deh, teman Pro 2. Tapi sekarang itu dia yang berusia 30 tahun, 40 tahun, bahkan ada yang berusia kayak di bawah 30 gitu ya kan, bahkan remaja. Dan tentunya hal ini juga dibuktikan dengan penemuan Dinas Kesehatan Kota Bekasi yang menemukan sejumlah anak berusia belasan tahun ini sudah mengidap penyakit hipertensi dan juga diabetes, teman Pro 2. Dan temuan ini berasal dari program cek kesehatan gratis terhadap anak-anak dan remaja di sekolah, teman Pro 2. Dan menurut Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliawati, hal tersebut itu diduga karena pola makan dan gaya hidup remaja saat ini, teman Pro 2. Jadi mereka ini banyak mengkonsumsi minuman yang tinggi gula, makanan yang tinggi garam gitu ya, dan juga kurangnya aktivitas fisik pada anak-anak. Dan tentunya hal ini juga dipengaruhi oleh kesukaan mereka gitu ya, bermain gadget gitu, jadi mereka tuh kurang gerak. Terus juga makanan dan juga minuman viral yang ada di pasaran itu juga adalah makanan dan juga minuman yang tinggi gula, tinggi garam gitu ya, sehingga saat ini banyak anak dan juga remaja yang sudah mengidap penyakit hipertensi dan juga diabetes. Dan tentunya hal ini bisa dicegah ataupun juga dirubah ya, teman Pro 2. Kita sebagai orang tua ataupun juga sebagai orang dewasa ini bisa nih menganjurkan anak-anak untuk mengkonsumsi makanan yang lebih baik dan juga lebih sehat. Terus kita juga bisa mengingatkan untuk sesama ibu, sesama orang tua gitu ya, untuk juga memberikan nutrisi yang baik untuk anak-anak.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mau olahraga ya?
3: Ya kali, olahraga pakai jas. Mau kondangan nih.
2: Lupa aku kalau kamu sneakerhead, ke kondangan aja pakai sneakers.
4: Istilah sneakerhead muncul pada awal 1980-an di Amerika Serikat seiring dengan makin populernya sneakers di kalangan anak muda. Biasanya terbagi menjadi dua kelompok, sneakerhead di kalangan pecinta olahraga basket dan di antara penggemar musik hip-hop. Belakangan, sneakers juga populer di komunitas skateboarding. Sneakerhead menjadi sebutan resmi buat para pecinta dan mereka yang hobi mengoleksi sneakers. Para sneakerhead ini biasanya memakai sneakers untuk kebutuhan fashion dan gaya busana mereka. Tak hanya mengoleksi dan memakai, sneakerhead juga kerap memperjualbelikan sepatu-sepatu edisi khusus atau terbatas kepada sesama pecinta sneakers, atau memodifikasinya sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.

Iya, teman pro 2. Pernah gak sih kamu kayak tergoda gitu ya untuk mencoba skincare baru atau makeup baru gitu ya, yang mungkin kamu lihat postingannya atau kamu lihat seorang beauty vlogger itu bikin review tentang produk tersebut. Kayaknya pengen buru-buru cobain aja gitu ya. Nah, tapi kalau misal kamu punya kulit yang sensitif, ada baiknya kamu tuh kayak enggak terlalu sering coba-cobain produk baru gitu ya teman pro 2, karena itu bisa memicu mungkin kayak kemerahan ataupun juga brutus-brutus gitu ya untuk kulit sensitif kamu. Karena tentunya ketika kamu punya kulit yang sensitif itu dia butuh waktu untuk kayak menyesuaikan produk baru gitu ya, yang mungkin kandungannya berbeda, formulasinya berbeda gitu ya kan. Cuman kalau misal kamu adalah orang yang punya kulit badak gitu ya.

Nah, artinya kalau misal kamu gonta-ganti produk tiap hari pun juga nggak masalah. Ya mungkin nggak apa-apa ya kalau mau coba-coba produk baru. Tapi kadang-kadang yang menjadi masalah adalah banyak orang yang terus bilang kayak, aduh ini produknya nggak bagus soalnya nggak ngefek di muka aku. Atau ini produknya nggak bagus, nggak ngefek nih di aku gitu. Nggak cocok gitu ya. Padahal produk itu kan butuh waktu untuk bisa memberikan efek ke kamu gitu. Itu nomor dua. Jadi ya kalau biasanya itu seorang beauty vlogger itu kalau misal mau apa namanya nge-review barang atau nge-review produk itu biasanya mereka akan cobain untuk beberapa waktu gitu teman-teman berdua, apakah ini produknya tuh benar-benar bagus ataupun juga benar-benar ngefek gitu ya. Nah itu emang perlu waktu teman-teman berdua. Jadi bolehlah ya kalau misal kamu tuh cobain produk baru itu dicoba dulu dan kasih waktu dulu gitu ya teman-teman berdua, agar kamu bisa merasa kan kira-kira produk ini tuh benar-benar ngefek gak sih, cocok gak sih di muka aku, baru kamu bisa bisa memutuskan gitu ya apakah benar-benar ini adalah produk yang worth it dan mau repurchase lagi.

0: Stay tuned on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa. Suka pesan makanan di resto fast food? Pasti kamu akrab dengan istilah drive-thru. Layanan pesanan untuk pelanggan yang menunggu di kendaraannya. Pesanan diterima melalui mikrofon dan disajikan lewat jendela. Cara ini pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1940-an, namun kemudian menyebar ke negara lain. Di Indonesia sendiri, drive-thru, THROUGH, diubah namanya menjadi drive-thru, THRU, oleh seorang birokrat bernama Insinyur Nabil Fauzan. Kini dalam bahasa Indonesia, sudah ada padanan dari kata drive-thru, yaitu layanan tanpa turun atau disingkat menjadi latatur. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa.

0: lagu kok kayak judul lagu toh?
1: Lah, ya iya dong. Kan jammu kak, jamnya lagu kamu. Yuk dipilih yuk, entar kita yang muterin deh.
2: Ya teman Pro 2, saatnya aja buat kasih tahu kamu 5 lagu yang bisa kamu pilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu pagi hari ini. Untuk pilihan lagunya ada For Revenge, Serana, Olivia Dean, Man I Need, terus juga lagunya Anji, Putus Atau Terus, Zayn Malik, Die For Me, terus juga yang terakhir ada lagunya Lyudra, Pura-Pura. Nah, kamu bisa kasih tahu aja nih 3 lagu mana yang pengen kamu dengerin pagi hari ini. Langsung aja pilih dan langsung aja kirimin pilihan kamu ke 0811-251-1025. Nanti untuk lagu yang dapetin vote terbanyak bakalan aja mainkan di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu di jam 8.45. Aku tunggu ya.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan,

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kayaknya tuh kulit makin hari makin glowing,
3: makin shining, shimmering, splendid ya sis.
2: Pakai apaan sih? Pasti pakai skincare Korea punya kan?
3: Kepo deh. Nih pakai ini, skincare asli buatan anak negeri. Tuh ada label bangga buatan Indonesianya.
2: Masa sih? Kok bagus bener hasilnya? Mahal pasti ya?
3: Nggak juga sih. Ini produk udah diekspor ke luar negeri loh. Orang lain aja pakai produk buatan Indonesia. Masa kita enggak?
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
0: Prodware FM.

0: see if you would touch me.
1: Ya teman berdua, aku ingetin lagi nih untuk kamu yang belum ikutan vote di segmen jamu jamnya lagu kamu di pagi hari ini. Ada 5 lagu yang bisa kamu pilih dan 5 lagunya itu semuanya bisa kamu pilih ya, mau itu lagu Indonesia ataupun juga lagu manca. Teman berdua, ada lagunya For Revenge, Serana, Olivia Dean, Man I Need, Anji, Putus Atau Terus, Zayn Malik, dan For Me, dan juga lagunya Lyodra, Pura-Pura. Kira-kira lagu mana ya yang dipilih sama teman pro 2? Nanti aku bakal bacain WA-nya gitu ya di jam 8.40. So stay tune.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Suka bingung, gugup dan gak pede kalau harus ngomong depan umum? Coba deh baca buku How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere, The Secrets to Good Communication. Buku ini karya Larry King, seorang broadcaster legendaris. Di buku ini, King berbagi wawasan dan strategi tentang gimana sih bicara dengan siapa aja, kapan aja, dan di mana aja. Buku ini jadi semacam panduan untuk ngembangin keterampilan komunikasi yang efektif. Di awal buku, kita akan mendapatkan cerita tentang pentingnya keterampilan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. King menekankan bahwa kemampuan untuk berbicara dengan baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat, baik dalam lingkungan sosial maupun profesional. Dia mengklaim tidak ada batasan tentang dengan siapa atau di mana kita bisa berbicara selama kita memahami prinsip-prinsip komunikasi yang baik. Buku ini juga memaparkan tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik dan gimana caranya mendengarkan dengan penuh perhatian. King juga menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada pembicara dan menunjukkan minat pada topik yang sedang dibicarakan. Ada juga tips tentang bagaimana menciptakan ikatan emosional dengan lawan bicara lewat komunikasi yang tulus. Di buku ini juga diuraikan berbagai jenis percakapan, mulai dari percakapan sehari-hari sampai wawancara profesional. Kamu juga bisa mendapatkan panduan gimana menyusun pertanyaan yang baik, berbicara dalam situasi yang sulit, dan cara mengatasi konflik lewat komunikasi yang efektif. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah mengatasi rasa gugup dalam berbicara dengan orang lain, termasuk tips praktis untuk memulai percakapan dan menghilangkan rasa cemas dan grogi saat berbicara di depan umum. Dan gimana sih caranya bikin orang lain merasa nyaman saat dia berbicara dengan kita. Dibahas juga tentang pentingnya bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam komunikasi, dan mengupas rahasia 8 hal yang dimiliki para pembicara terbaik. Buku ini bisa jadi panduan yang inspiratif dan praktis buat siapapun yang ingin menjadi seorang komunikator yang lebih baik dan lebih percaya diri. Happy reading, teman Pro 2. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. You take up every
2: corner of my mind. What you gonna do now? Ya teman Pro 2, saatnya aja buat bacain WA yang sudah masuk ke 0811-251-1025. Ada Rini di Pakem, dia pilih lagunya For Revenge, Olivia Dean, dan juga lagunya Anji. Kak Endang pilih lagu nomor 234, Olivia Dean, Anji, dan juga Zain Malik. Terus abis itu ini ada, bentar, namanya Rini. Lisa, hai, dia pilih lagu nomor 134, lagunya For Revenge, lagunya Anji, dan juga lagunya Zain Malik. Terus habis itu ada Kevin Ariel, dia pilih lagunya For Revenge, Zain Malik, dan juga lagunya Liodra. Terus juga Kak Tri di Playen pilih lagunya Anji, Zain Malik, dan juga lagunya Liodra. Berarti untuk pemenang di segmen jamnya lagu kamu di pagi hari ini adalah lagunya Anji, lagunya Zain Malik, dan juga lagunya For Revenge. Ya udah, langsung aja aku puterin 3 lagunya yang tentunya sudah terpilih di segmen jamnya lagu kamu.
1: Jamu Kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Ya teman Pro 2, itu dia 3 lagu yang tentunya sudah terpilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu pagi hari ini. Terima kasih untuk kamu teman Pro 2 yang udah ikutan gabung di Jamu Jamnya Lagu Kamu pagi hari ini. Dan tentunya karena waktu udah mepet ke jam 9, itu artinya aku harus pamit dulu teman Pro 2. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan tentunya seperti biasa di hari Sabtu jam 9 kita akan bergabung dengan teman-teman di Pro 2 Jakarta untuk mengikuti obrolan di Musicpreneur. Aca pamit ya, terima kasih atas kebersamaannya. Tenang, nanti aku bakalan balik lagi di jam 10 buat nemenin kamu di Santai Siang. Tetap pantengin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Aca pamit, bye.

kamu teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 Hitlist. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu musisi. Dan kira-kira siapa? Lo bisa langsung aja cek di Instagramnya di musicpreneur.id atau nadabumi.id teman Pro 2. Nanti bisa ikutan juga, bisa langsung ke WhatsApp 0811 800 105. Oke, okay? Kalau gitu sambil menunggu teman Pro 2 bisa ikutan di 0811 800 105. Dan pastinya pertanyaan-pertanyaannya gue tunggu juga. Untuk lagu pertama ada Aku Mau Dia, Anmesh Kamaleng di jam 9 ini ya.

terbaik kamu Tuan Pro 2. Kita pasti seru-seruan pasti jadi sepada. Selamat pagi Tuan Pro 2. Dan seperti biasa udah di Music Planner nih, dan sudah tersambung seperti biasa bersama Rio Nadabumi. Wah, ini sebentar, ini suaranya ada sedikit ini nih. Sebentar. Ini Tuan Pro 2 tidak mendengar. Sebentar, cek. Apakah sudah sambung? Well, ini Tuan Pro 2. Sebentar, ini ada sedikit apa namanya? Suaranya tidak keluar. Tapi pokoknya buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di 0811-101-05 dulu, karena kita bakal ngobrol sama salah satu narsum yang seru banget di pagi hari ini. Kalau gitu gue kasih satu lagu dulu. Ada Rosalyn dengan Snap. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.

0: Lonceng FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sorry tadi ada sedikit trouble, tapi kita sudah terhubung pastinya dengan Rio Narabumi.
1: Halo, selamat pagi Jakarta, selamat pagi Gavi dan Indonesia ya, kita Indonesia
0: lah. Benar, ini kita lagi live di RRI Net juga, jadi teman Pro 2 di seluruh Indonesia bisa dengerin secara langsung gitu ya. Oke, dan pastinya seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber yang keren lagi nih. Mungkin teman Pro 2 udah bisa ngelihat mukanya, ada salah satu juga di antara kita nih. Boleh diperkenalkan dulu Mas Rio, kira-kira hari ini kita bakal ngobrol
1: sama siapa? Iya, hari ini spesial karena kenapa pakai Zoom? Karena kalau kita datangkan jauh dari Riau.
0: Oh, dari Riau.
1: Iya, kalau bisa pergi kemarin nyampenya juga lama ke Jakarta.
0: Benar.
1: Untung ada teknologi Zoom meeting, jadi kita bisa berbicara biarpun jaraknya jauh.
0: Betul.
1: Nah, ini aku undang namanya Dwi Ardi, dia seorang musisi kedaerahan ya, terutama. Terus dia juga guru musik di kota yang sebenarnya bukan Pekanbaru, tapi pinggiran Pekanbaru, namanya Kampar.
0: Oh, Kampar.
1: Jadi udah masuk Kabupaten Tegal. Iya. Karena kebetulan aku lama tinggal di sana, SMA juga di sana, jadi nggak asing banget kota Pekanbaru seperti apa. Nah, Mas Dwi ini memang benar-benar kita bisa cerita, biasanya kita kan banyak yang dari Jakarta, ini sekarang dari daerah. Gimana sih di kota Kampar dengan musik hari ini, apakah di sana berkembang, apakah di sana masih suri, kan kita nggak tahu kan?
0: Nah,
1: kita harus ngobrol. Terus apa aja kegiatannya di sana? Kota kecil tapi bisa tetap berkreatif, berkarya, kan itu yang paling penting. Sehingga industri musiknya berjalan. Benar nggak Mas Wi?
2: Iya benar.
1: Ya, kita coba dulu dilanjut. Bagaimana dunia musik di kota kecil Kampar itu?
2: Kalau kerjanya itu bukan baru sih mas, enggak, ini di Kampar.
1: Bukan baru tuh ya, pinggiran lagi ya, soalnya dia berseberangan gitu. Tapi kan nih kota Kampar kota kecil, tapi studio di rumah kan? Studio di rumah.
2: Jadi, sekarang ini apa namanya? Karena kemarin tuh pindahan ke tempat mertua, jadi alat tuh di sekolah semua sekarang. Kerjanya di sekolah. Kalau ngerikut-ngerikut.
1: Okay. Ya gitu Om Gape, jadi kita bisa bicara-bicara lebih lanjut, silakan.
0: Oke, tadi belum kita kenalin dulu nih, ini adalah Dwi Ardi. Kita sambut dulu ya. Jadi kalau boleh tahu berarti Mas Dwi ini panggilannya apa sih? Dwi atau Ardi atau?
2: Kalau panggilannya teman-teman bisa manggilnya Aji.
0: Oh Aji, oke.
2: Iya.
0: Mas Aji, berarti kalau yang gue tangkap adalah Mas Aji ini sekolah, apa namanya, guru dari sekolah, bener ya?
2: Iya, saya tuh ngajar di SMA 18 Pekanbaru.
0: Oke.
2: Okay. Ya emang sih agak pinggiran nih sekolahnya. Mm-hmm. Memang.
0: Mm-hmm. Tapi ngajarnya berarti di bidang?
2: Seni musik memang.
0: Oh, berarti berkesinambungan gitu ya?
2: Iya, masih nyambung.
0: Tapi pertama kali bermusik dulu deh sebelum kita masuk ke pertama kali jadi guru musik gitu ya. Itu pertama kali bermusik berarti udah dari kapan tuh?
2: Oh, kalau bermusik itu sebenarnya udah dari SMP sih mas. SMP. Ngeband tuh mulai SMP. Kalau gimana ya, lingkungan sih sebenarnya kalau saya. Jadi waktu dari SD tuh ngikut orang tua nge-MC di Orkes Melayu.
0: Oh, awalnya dari Orkes Melayu berarti?
2: Iya, Orkes. Sampai sekarang pun masih main Orkes kalau saya.
0: Oke.
2: Awal-awal kenal dunia musik itu waktu kecil ngikut-ngikut orang tua kan. Jadi kalau orang tua nge-MC saya ikut gitu.
0: Oke, tapi MC-nya berarti MC jadi pembawa acara gitu kan?
2: Iya, jadi pembawa acara dulu dia mimpin Orkes Melayu gitu.
0: Oh, pembawa pemimpin Orkes Melayu gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Wah, ini seru banget sih dari SMP berarti bergelut gitu ya di dunia musik belum terlalu serius tadi kan SMP kan masih kayak belajar-belajar gitu ya.
2: SMP yang ngeband-ngeband ala-ala anak sekolah sih mas.
0: Oh udah langsung ngeband gitu ya?
2: Udah ngeband, yang kenal itu tuh di SD, waktu ngikut-ngikut orang tua tuh SD lah. Masih kecil-kecil banget memang.
0: Okay.
2: SD. Ya yang itulah belum, paling ngikutin kalau timnya lagi latihan gitu kan. Lihat. Abis itu waktu SMP tuh udah mulai tuh belajar gitar, ngeband.
0: Seru banget. Terus abis itu akhirnya memutuskan buat gue jadi guru musik deh. Itu pas kapan?
2: Itu sebenarnya gimana ya mau ceritanya. Jadi guru nih jalan terakhir sih mas sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Karena saya tuh kuliahnya. Iya mas, saya tuh karena kuliahnya kan pendidikan seni gitu.
0: Oh.
2: Jadi misalnya, sebenarnya nggak pengen ngajar sih, pengen berkesenian aja. Tapi karena kondisi kan waktu itu COVID, jadi studio juga nggak jalan, event lagi nggak jalan ya udah. Ya untuk makan makanya gue kalau nggak ngajar nih nggak ada keuangan gitu kan. Uangnya nggak dapet. Mau gimana bayar kerakan, bayar iyalah. Kayaknya mutusin ngajar. Kondisi sih sebenarnya yang bikin ngajar gitu.
0: Oke, tapi nggak apa-apa kan menjadi dapat pahalanya juga kan.
2: Iya.
0: Tapi sekarang
2: mana? Ilmunya.
0: Halo ilmunya. Nah,
2: sekarang sih ngajar, masih ngajar.
0: Oke.
2: Iya karena ngajar banyak dapat ilmunya sih sebenarnya gitu. Maksudnya kalau misalnya cuman bermusik aja lepas, ya mungkin masih gimana ya? Ya nggak tahu nih dunia yang regenerasinya gitu.
0: Nah iya itu tuh yang aku pengen gimana tuh apa namanya murid-murid yang ada di sana apakah musik mereka makin minat apa segala macam gitu gitu sih.
2: Jadi kalau saya mas pertama kali ngajar itu kan di SMA 5 namanya SMA 5 Pekanbaru. Terus kalau sama RRI sih kami RRI Pekanbaru kami sering berkegiatan sih.
0: Oh pernah oke.
2: Okay. Sering malah aktif. Jadi dulu ikut kegiatan Bintang Radio, terus ada festival pelajar dulu kalau nggak salah.
0: Yep.
2: Kami sempat menang juga Bintang Radio itu anak saya udah. Yang juara tahun lalu itu anak saya mas.
0: Oh wow, wow keren banget
2: siapa? Yang juara dua ya.
0: Juara dua tahun lalu.
2: Tahun lalu.
0: Di Pekanbaru apa nasional?
2: Di nasional.
1: Siapa namanya?
2: Sofie Novindri.
0: Oh Sofie Novindri, ya Allah, wah. Kira bertemu ya sosok mentornya
2: ya. Enggak mentor kali sih mas. Kebetulan saya
1: guru dia.
0: Wah keren. Oke.
1: Orang di balik layar, benar.
0: Wow, oke. Jadi emang anak-anak di sana juga minat sebenarnya bermusik apa segala macam gitu-gitu ya.
2: Iya, kalau di Pekanbaru sih alhamdulillahnya tuh masih minat sih mas.
0: Mm-hmm.
2: Masih jalan lah. Sekarang tuh malah saya lihat gigs-gigsnya anak sekolahan, anak SMA tuh, gigs remaja tuh udah pada jalan.
0: Wih.
2: Di sini tuh ada namanya Garage Teenager tuh, jadi gigs buat anak-anak SMA, anak remaja-remaja gitu kan main-main musik. Jalan lah, syukurnya.
0: Ininya apa? Biasanya genre-nya di sana apa yang lagi
2: hilang? Nah, kalau yang sekarang-sekarang nih bukan baru ngeband sih mas, kebanyakan rock lah kebanyakan nih anak-anak sekarang hobinya.
0: Wow.
2: Iya.
0: Seru.
2: Hobi-hobi rock-rockan sekarang mereka.
0: Terus Mas Dwi juga kalau nggak salah juga aktif di apa namanya musikal, terus habis itu juga di organisasi gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol sih tentang itu. Aku pengen apa namanya pengen highlight itu. Apa tadi Organic Ensemble Music ya? Yeah.
2: Oh iya itu grup kami mas kemarin baru dari Jakarta juga siaran di Pro 4 kemarin.
0: Oh wow oke. Nanti kita bakal bahas lengkapnya teman Pro 2. Ini juga udah ada beberapa yang nanya sama gue juga di WhatsApp 0811-801-05. Tapi kalau mau ada yang nambahin boleh banget. Abis ini langsung kita bakal ngobrol-ngobrol selanjutnya gitu ya. Kalau gitu jangan malah dulu teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi pastinya di Music Predator. Cuma di Pro 2 FM.

0: masih di Music Planner di pagi hari ini, dan pastinya sudah bersama Rio dan juga Wi Argi.
1: Halo.
0: Kita lanjut obrolannya ya. Tadi off mic ya. Juga pada ngobrolin tentang teknis audio. Lumayan tidak mengerti saya, yang tahu cuma Ableton doang. Tapi emang seru banget sih, emang dengerin apa musisi gitu ya. Tapi mungkin gue pengen ke pengalaman Mas Dwi Argi gitu ya, pas di teater tuh sebenarnya sebagai apa berarti? Sebagai komposer gitu-gitu ya?
2: Iya, sebagai penata musik, komposer. Karena setahun belakangan ya, dari tahun lalu itu kami pertunjukannya sering bentuknya musikal, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Bentuknya musikal, jadi saya tuh ada kayak sanggar ya sebenarnya, tapi di sekolah sebenarnya, di sekolah saya lama, di SMA 5. Itu Senda 5 nama sanggarnya, jadi okay. Mereka tuh udah beberapa tahun ini konsepnya musikal terus gitu. Konsepnya musikal, jadi karena saya dulu guru di sana, terus udah nyaman gitu kan sama sutradaranya juga guru juga di situ.
0: Jadi sekalian
2: jadi karena udah nyaman nih, udah kayak keluarga aja, ya udah jadi keterusan sampai bikin pentas tunggal.
0: Wow.
2: Udah beberapa kali. Terus ini mau pentas juga lagi bulan akhir bulan 7 ini.
0: Kalau yang aku tahu berarti ngebedain bikin musik buat yang kita dengerin sehari-hari gitu ya, sama scoring itu kan jauh beda ya. Kalau teknis yang berbeda tuh sebenarnya apa? Apakah kita harus tahu dulu skripnya segala macam gitu-gitu?
2: Maksudnya kalau musikal sih banyaknya kan lagu-lagu ya, Mas.
0: Oh,
2: paling nanti
0: iya sih.
2: Kebanyakannya lagu-lagu ya, kayak gimana ya, kalau mau ini referensinya Disney gitu kan.
0: Iya, paham.
2: Jadi tahu kayak Jakarta tuh yang terkenal Koma ya, Teater Koma.
0: Iya. Jadi ngikutin ya, referensi-referensinya aja gitu ya.
2: Iya, paling musik latar lah yang membedakan paling kan.
0: Iya.
2: Ada musik-musik latar yang enggak diiringi kan, instrumental.
0: Oke.
2: Okay. Yang enggak ada lagunya gitu, emang instrumental doang, musik doang paling. Oh. Itu aja sih bedanya.
1: Terus ya? Kedaerahan Riau-nya tetap ditonjolin kan, lagu layunya mungkin atau alat musiknya.
2: Sebenarnya secara nggak langsung sih, Mas, karena aku pemain akordeon kan, jadi kadang tuh ada di lagu-lagu ini aku pengennya pakai akordeon. Kadang tuh lucunya tuh udah berusaha mau main-main beda gitu kan, tapi pas tetap didengar jadinya ada layu-layunya ya, kata
0: kawan-kawan. Itu udah ciri khas berarti.
2: Identitas
1: daerah Melayu.
0: Identitas.
2: Iya,
0: Mas. Tapi kalau ngomongin soal budaya, emang Mas Dwi Argi kan ikut di kelompok musik ya, yang tadi ya udah gue sebutin, Organ Ensemble Music.
2: Sekarang ada dua sih kelompok musik, walaupun manusianya itu aja, teman.
0: Oh gitu. Kenapa beda?
2: Iya, beda segmen sih. Beda segmen sih, Mas. Kalau di organik itu kan kami tim memang banyak penyanyinya gitu.
0: Mm-hmm.
2: Ada beberapa penyanyi, ada sekarang tuh udah berapa ya? 4 apa 3 gitu.
0: Banyak masalah. Juga ya. Oke.
2: Okay. Oh iya, penyanyinya, terus fokusnya kan ke pelestarian. Jadi kayak nge-cover lagu-lagu yang udah tua, yang jarang orang dengar gitu kan. Jadi kami cover ulang, kami remake, bikin buat yang lebih ramah didengar gitu.
0: Tidak
2: dominan tradisi gitu kan.
0: Oke.
2: Okay. Lebih ke inovatif sih sebenarnya gitu.
0: Kalau tadi nah, yang satu lagi namanya?
2: Dekes namanya.
0: Oh, Dekes. Oke. Okay.
2: Dekes itu kami ngiringi satu orang penyanyi doang. Jadi kayak itu grup tetap home band-nya dia lah gitu.
0: Iya.
2: Jadi ada salah satu penyanyi, content creator juga di Pekanbaru. Al-Hafiz namanya. Jadi setiap dia manggung itu pasti featuring-nya sama kami gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kayak konsep apa ya? Konsep dewa. Dewa kan gitu tuh.
0: Iya.
2: Jadi dewa featuring ini gitu kan, featuring Ari Lasso atau
0: padahal sebenarnya gitu kan. Se-circle juga ya.
2: Se-circle. Paling ada 1-2 orang yang berbeda paling di dalam timnya gitu. Tapi yang lainnya ya udah.
0: Ih, sorry.
2: Kawan-kawan, abang-abangan juga, adik-adik.
0: Oke. Tapi biasanya paling sering berarti manggungnya di acara apa tuh?
2: Ini beda-beda nih, Mas. Kalau segmennya Dekes itu biasanya event pariwisata atau okay. apa? corporate yang ngundang lebih bebas sih, karena kan ngeband ya kalau yang Dekes.
0: Iya. Yeah.
2: Agak ngeband. Nah, kalau ini kalau yang organic. Sama organik itu wedding. Kemarin terakhir wedding di Jakarta kan.
0: Seru.
2: Wedding.
0: Tapi kalau yang aku baca nih, berarti juga ada di dalam show-show budaya juga.
2: Itu sih kebanyakan Dekes sih. Kalau organik ini kami fokus, bukan fokus sih, kebanyakannya ngonten sih mas.
0: Oke.
2: Sementara ini fokusnya ngonten, di DSP juga, fokus ngerjain di DSP kan.
0: Wih, seru.
2: Gak jarang off-air sih gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jarang off-air.
0: Jadi lebih ketampil, bikin konten, terus habis itu juga.
2: Iya, betul.
0: Yang ngerjain di DSP. Berarti sekarang kalau sama The Cast udah ada berapa lagu berarti total?
2: Kalau sama The Cast tuh sama Al Hafiz lah. Dia kan kami penyanyinya tuh Al Hafiz tuh udah 11 kalau enggak salah.
0: Udah 11
2: udah
0: ya.
2: Album. Iya, udah rencanain mau rilis album kan rencananya.
0: Wow, oke. Okay. Rilisan terakhir berarti di dalam satu album itu.
2: Belum rilis album masih.
0: Oh, belum. Masih single aja.
2: Masih ngerancang-rancang, iya.
0: Eh, seru.
2: Masih ngerancang-rancang sih sebenarnya.
0: Wow, 11 lagu padahal ini juga baru 2025 ya. Baru setahun.
2: 2024 akhir sih sebenarnya.
0: Kok bisa tiba-tiba banyak banget lagunya?
2: Iya, itu penyanyinya sih emang kencang dia. Heeh. Konten kreator sih Mas, jadi dia produktif memang kan.
0: Oh.
2: Jadi dia bikin lagu itu kalau dihitung sama yang enggak rilis banyak sih sebenarnya.
0: 30 sama yang enggak dirilis. 30. Gitu.
2: Enggak segitu aja.
0: Wah, seru banget enggak. Sih. Tapi ini ada yang nanya sebenarnya di WhatsApp. Bentar gue cek dulu. Yeah. Ini ada Hadi, dia nanya kalau misalkan ngajarin apa namanya anak murid yang sebenarnya kurang minat ke ranah musik atau seni, itu gimana sih sebenarnya untuk memperkenalkannya?
2: Kalau saya sih Mas, biasanya pendekatannya ke sehari-hari aja gitu. Palingan kalau saya tuh nanya, kamu dengerin lagu apa biasanya setiap hari, harian ya, biasanya gitu sih nyentuhnya dari yang paling dekat gitu kan.
0: Misalkan dia suka Korea gitu.
2: Kalau dia suka Korea, waduh saya kurang ini juga gitu, kurang update sama Korea. Ada yang lain nggak gitu, nggak okay. Referensi lain. Tapi ya udah paling ada lah tahu beberapa misalnya lagu Korea, nanti saya bahas gitu. Saya bahas kalau ya paling standar Blackpink.
0: Iya, Blackpink.
2: Saya tahu Blackpink, saya tahu EXO, saya bilang gitu kan. Oh iya Pak, nanti dia cerita gitu, ngobrol-ngobrol ya, akhirnya kebuka. Sebenarnya kan nggak susah sih kalau musik gitu, kalau musik, kalau seni lain nggak tahu ya. Kalau musik tuh saya rasa sehari-hari orang denger musik kan gitu kan.
0: Iya sih.
2: Ya nonton TV aja ya dengerin musik. Handphone bunyi juga mereka udah ada ringtone-nya udah
0: musik lagi. Ya. Kan? Iya juga sih.
2: Iya. Makanya lebih mudah sih pendekatannya.
0: Oke.
2: Okay. Itu.
0: Nah gitu ya teman bro gue ya. Ternyata di balik apa namanya passionnya menjadi seorang musisi, emang Mas Dwi Argi juga explore ya di dunia musik apa segala macam. Terus abis itu juga di dunia teater. Terus juga pastinya bisa menjadi guru yang menyenangkan gitu untuk murid-murid. Ya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi deh Mas Dwi. Nanti mungkin bisa promo-promo setelah yang satu ini buat teman berdua. Yang masih pengen nanya-nanya kayak Hadi, tadi udah dijawab juga pertanyaan Hadi. Bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Planner.

0: Oke, masih di Sosima FM Pro 2 Jakarta dan pastinya di RRiNet gitu ya, ngobrolin soal musik nih di Music Planner Tumah Pro 2, dan pastinya masih bersama Rio dan Bumi dan juga Dwi Argi. Oke.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngupas tuntas gitu ya. Dari perjalanannya, terus habis itu juga dari guru, pengalamannya apa aja. Tapi sebenarnya kalau misalkan ada yang mau disampaikan gitu ya buat generasi muda nih Mas Dwi Argi, kira-kira ada yang mau disampaikan gak?
2: Gimana ya? Apa dulu nih ya? Apa dulu konteksnya?
0: Bebas. Sebagai musisi dan juga sebagai guru musik apa segala macam.
1: Yang harus dilakukan sama generasi muda sekarang,
0: apalagi sekarang musik industri. Bikin musik tuh udah lebih mudah gitu ya daripada zaman dulu yang harus pakai kaset lah apa segala macam gitu-gitu.
2: Lebih ke ini sih Mas. Jangan malu ngulik-ngulik lagu-lagu di daerah sendiri gitu, karena dengan identitas kita sebenarnya bisa bawa kita lebih jauh sih sebenarnya gitu.
0: Benar sih.
2: Karena kalau kita kenal daerah kita, kita tahu potensinya, apalagi bidang musik khususnya gitu kan.
0: Iya. Yeah.
2: Malah sekarang yang sering ke luar negeri itu kan musik daerah gitu kan.
0: Iya benar.
2: Iya, kalau pengen, ya kalau saya sih

0: apa yang mau disampaikan atau ada kerjasama apa nih bareng sama Dwi Argi yang mungkin bisa dikasih tahu gitu?
1: Iya, kalau dari POV-nya Nada Bumi, kenapa kita juga bawa Natsum dari daerah-daerah, supaya teman-teman musik planner juga bisa tahu bahwa bekerja di dunia musik industri ini nggak harus di Jakarta. Itu loh sebenarnya poinnya. Jadi nggak harus, gua harus pindah ke Jakarta dulu, lalu kita berkarya. Ya itu boleh-boleh aja kalau memang stand lain. Tapi kalau enggak, ya ini salah satunya ada Mas Dwi yang di Riau gitu, di Pekanbaru, di Kampar, tetap berkreativitas kok tuh. Tetap ada sesuatu yang bisa tetap kreatif tiap hari gitu. Ya dia ngajar, ya bikin musik theater, bikin ini, bikin itu. Artinya apa? Kan enggak harus di kota. Sebenarnya kalau ditanya hatinya Mas Dwi ini, lu mau gak di Jakarta? Udah pasti dia bilang pengennya sih di Jakarta. Tapi kan mungkin karena waktu, kondisi, keluarga, dan lain-lain kan gitu. Ya gak memungkinkan untuk Jakarta. Terus daripada stuck, apalagi punya keilmuan. Ya kan beliau kan ada ilmunya, pemusik bener-bener yang belajar gitu. Nah kenapa gak dicoba di daerah sana dan kedaerahannya diangkat. Sehingga itu bener banget. Mas Dwi dan aku itu bisa melihat negara orang, bisa melihat culture orang di belahan dunia lain, itu karena musik,
0: yep.
1: Bukan karena bisnis gitu. Dan kita tidak membayar tiket, dibayarin akomodasinya, yeah. Terus kita bisa menghibur orang di sana, lalu di sana bisa surprise apa, orang itu bisa tepuk tangan karya kita yang belum tentu karya kita di Indonesia, orang Indonesia tepuk tangan karya kita, apresiasinya. Nah itu maksudnya. Jadi salah satunya Mas Dwi yang di daerah dan kedaerahan tapi tetap semangat untuk berkarya gitu.
0: Wow, jadi itu ya teman berdua. Jadi kalau misalkan digabung nih, jangan takut untuk berkarya dan pokoknya dimanapun kalian berada, di situ kalian bisa berkarya dan bikin craftingnya sendiri gitu ya. Oke deh.
2: Betul.
0: Anyway, terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol, udah minta waktunya juga Kak Dwi Argi. Thank you banget juga Mas Rio. Ada closing statement mungkin dari Mas Rio?
1: Thank you, Om Davi.
0: Atau cukup? Ada mau closing statement Mas Rio? Closing statement?
1: Mas Dwi, ada closing statement?
0: Ada, kira-kira.
2: Aku mau promo lagu dong, boleh nggak ya?
0: Boleh dong, boleh banget.
1: Boleh.
0: Lagunya bisa didengar di mana nih?
2: Laguku udah rilis di semua DSP.
0: Yes.
2: Boleh dengar, ya ketik aja Dwi Argi. Itu udah 3 single sih, udah ngeluarin 3 single.
0: Ini project sendiri, Mas?
2: Wah, project sendiri, project solo.
0: Oke.
2: Iya.
0: Ini tentang apa nih, Mas? Kalau bisa di-recap dikit.
2: Iya, tentang perjalanan saya sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Tentang perjalanan, ya lagu-lagu sih, Mas. Lagu-lagu, iya, bukan instrumental, lagu sih.
0: Nice.
2: Lagu dari. Boleh mau didengar di semua DSP. Itu judulnya ada Larut, ada Bunga Taman Hati, ada Hari Yang Baru.
0: Oke. Jadi pokoknya bisa dicari di digital streaming platform Dwi Argi. Dengerin aja semua lagunya, itu dia ciri khasnya Mas Dwi. Oke deh kalau gitu. Terima kasih juga buat teman-teman Bro 2 yang udah ikutan kita ngobrol-ngobrol 1 jam kebelakangan ini. Dan pastinya juga thank you buat kalian semua yang seru-seru banget di pagi hari ini Music Planner. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Di minggu depan pasti nggak kalah seru lagi narsum-narsum yang akan datang. Kalau gitu nama gue Davi Prada, cabut dulu. Dan pastinya Dwi Argi dan Rio, kita cabut dulu ya.
1: Oke.
0: Sampai ketemu lagi.

Kita mulai info Pro 2 di siang hari ini, edisi hari Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya Gatri Syaja dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan buronan asal Tiongkok yang berpredikat paling dicari, Zheng Rongjing, tertangkap di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pasalnya yang bersangkutan melakukan tindakan operasi scam di salah satu compound terbesar di Kamboja. Sekretariat NCB Interpol Indonesia Divisi Hubinter Polri Brigjen Untung Widiatmoko mengatakan Zheng merupakan buronan yang masuk daftar pencarian Interpol Beijing. Menurut Untung, NCB Beijing sudah mengajukan permintaan pencarian dan penangkapan terhadap Zheng sejak 5 Maret 2026 lalu. Dari hasil penyelidikan dan koordinasi lintas instansi, Zheng diketahui masuk ke Indonesia pada Rabu malam pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Dia menggunakan maskapai Air Asia KZ-475 dan mendarat di Terminal 2 Bandara Suta. Polri kemudian bergerak cepat bersama pihak imigrasi untuk mengamankan Zheng sesaat setelah mendarat. Usai penangkapan, Polri kini mendalami tujuan kedatangan Zheng ke Indonesia. Polisi menduga ada pihak yang sudah menyiapkan tempat hingga infrastruktur untuk mendukung aktivitasnya. Kita beralih ke berita kedua. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,5 mengguncang wilayah Mindanao, Filipina pada Jumat 26 Juni pukul 18.34 waktu Indonesia Barat. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, mengatakan episenter gempa berada pada koordinat 5,40 derajat lintang utara dan 125,23 derajat bujur timur, sekitar 200 km barat laut Tahuna, Sulawesi Utara, dengan kedalaman 31 km. Menurut BMKG, gempa tersebut merupakan gempa dangkal yang dipicu aktivitas subduksi lempeng laut Filipina. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip.

0: Kita beralih ke berita ketiga, masih dari rri.co.id. Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua Jumat kemarin, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman Said Badir bin Hamad bin Hamud Al-Busaidi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Oman menegaskan posisinya sebagai negara pesisir Selat Hormuz yang memiliki tanggung jawab khusus dalam mendukung keamanan pelayaran internasional. Tanggung jawab tersebut dijalankan sesuai dengan hukum internasional dan juga konvensi PBB tentang hukum laut. Oman juga menyatakan dukungan terhadap nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Nota kesepahaman tersebut bertujuan menjaga stabilitas kawasan serta untuk mendorong perdamaian.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Ganti.
1: Masih di 102,5 FM Prodo Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Prodo, gimana di siang hari ini? Udah pada semangat ya kan? Walaupun cuacanya masih mendung nih teman Prodo, tapi semoga kamu tetap semangat gitu ya. Karena Gatri Syaca udah semangat banget dari tadi jam 5 sampai sekarang, aku masih semangat buat nemenin kamu kali ini di santai siangnya Prodo Jogja. Dan tentunya di santai siang kita akan memulainya dengan Prodo Hitlist, dimana tentunya aku bakalan kasih kamu 20 daftar lagu yang bisa kamu pilih. Dan tentunya ada 10 lagu Indonesia, ada 10 lagu manca yang bisa kamu pilih sesaat lagi gitu ya kan. Aku bakalan kasih kamu daftar lagunya, tapi setelah satu lagu yang ini teman Prodo. Jadi kamu siap-siap aja dulu, siapin jarinya buat ngetik-ngetik. Dan tentunya teman Prodo, di kesempatan siang hari ini kamu bisa langsung nanti kirimin pilihan kamu ke 0811-2511025 ya. Dan tentunya jangan buang-buang waktu gitu ya, karena semakin cepat kamu gabung gitu ya, semakin cepat juga nih lagu-lagu yang kamu pilih bakalan aku mainkan untuk kamu.

Ya teman Pro 2, buat kamu yang udah gak sabar buat memilih dari daftar 20 lagu yang udah aku siapin. Nah ini aku kasih daftarnya ya. Untuk yang lagu Indonesia, kamu bisa memilih di antara lagunya Nona Rollerblade. Ini pasti kamu udah terngiang-ngiang kan lagunya. Terus juga ada lagunya Sal Priadi, Foto Kita Blur, NPD Sempurnanya Aku, Juicy Lucy Malapetaka, Vidi Aldiano Senyumin Dulu Aja, Pamungkas To The Bone, Tiara Kupu-Kupu, Weird Genius Lati, Yofi Widianto featuring Ran Cukup Sudah, dan lagunya ID Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan. Untuk yang lagu manca, kamu bisa memilih di antara lagunya Harry Styles, American Girls, Taylor Swift, I Know It, I Know You, terus juga lagunya Pink Sweats, At My Worst, Olivia Rodrigo, The Cure, Billie Eilish, Bad Guy, terus juga lagunya Lisa Blackpink, La Lisa. Abis itu juga ada lagunya Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, lagunya Alan Walker barengan sama Putri Ariani, Who I Am, Labyrinth, Jealous, dan juga lagunya Hearts to Hearts, Root. Dari 20 lagu ini, kamu pilih yang mana? Langsung aja kasih tahu aja melalui WA di 0811-251-1025. Aku tunggu pilihan kamu, nanti yang paling cepat bakalan langsung aku mainkan lagu-lagunya.

0: love you.
1: Stay tuned on Prodware Vamp.
2: Teman terbaik kamu.
3: Cak, kamu pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
4: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
3: Eh hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
4: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
3: Eh ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
4: Waduh, terus gimana dong? Ya udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
3: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

Ya teman perdua, yang udah gak sabar pengen dengerin lagu favoritnya yang tentunya udah dipilih. Ya udah, aku mulai ya puterin lagu-lagunya dari sekarang. Aku mulai dulu nih muterin lagu-lagu yang udah dipilih sama Theo di Magelang. Halo Theo, selamat siang. Katanya Theo pilih lagu yang Indonesia tuh nomor 7, 8, 10 ya kan. Terus abis itu untuk yang manca dia pilih yang nomor 10. Oke deh, yang Theo dulu ya. Soalnya Theo udah pilih 4. Jadi langsung aja abis ini aku bakalan mainkan lagu-lagu yang udah dipilih sama Theo. Dan tentunya untuk kamu teman pro 2 yang udah gabung di nomor WA-nya Pro 2, ya udah sabar dulu ya. Aku bacain WA-nya mulai urut dari bawah. Dan tentunya buat kamu yang belum ikutan gabung, boleh langsung aja gabung sekarang ke 0811251025.

0: on Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

udah dipilih sama Katri di Playen. Dia pilih lagunya Weird Genius, lagunya Pink Sweats, Billie Eilish, Ariana Grande, dan juga lagunya Alan Walker. Makasih Mbak Aja, tetap semangat ya. Sehat selalu, bahagia selalu, berbagi ceria bersama teman Pro2 dimanapun berada. Amin, Katri, doa yang baik juga untuk Katri ya. Semoga tetap sehat dan bahagia selalu. Ya udah, langsung aja aku puterin deh lagu yang udah dipilih tadi, sisanya dari yang dipilih sama Theo dan juga sama Katri di Playen.

Pro 2, gak kerasa udah hampir jam 11 siang. Itu artinya aku harus pamit dulu nih. Aku udah nemenin kamu dari tadi pagi sampai jam 11 siang, ya kan? Terima kasih atas kebersamaannya ya. Gak usah khawatir, karena untuk lagu-lagu yang sudah kamu pilih dan juga WA yang sudah dikirimkan melalui nomor WA Pro 2, nanti bakal dilanjut sama Niken ya. Terima kasih buat kamu teman Pro 2 yang udah gabung siang hari ini. Dan tentunya kamu gak usah kemana-mana, tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Aja pamit ya. Selamat siang, happy weekend, bye.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Jepara gak cuma terkenal sama furniturnya aja, tapi kota yang satu ini punya kerajinan tenun torso yang berasal dari Desa Troso, Pencangaan. Menurut penelitian Institut Seni Indonesia Surakarta, awal kemunculan tenun di desa ini berasal dari tokoh yang dihormati, yaitu Ki Senu dan Nyi Senu. Mereka inilah yang mengajarkan masyarakat Desa Troso untuk membuat tenun ikat hingga menjadi keterampilan yang dikuasai masyarakat lokal. Untuk membuat selembar kain, pengrajin butuh waktu berhari-hari, bahkan bisa sampai berminggu-minggu karena prosesnya dilakukan satu persatu secara manual. Dulu kain tenun Troso punya dua motif, ada motif lompong yaitu talas dan motif daun cemara. Tapi sekarang kain tenun Troso punya beragam motif dengan filosofinya masing-masing.
2: Ini Indonesia.

0: 102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, selamat siang teman Broadway. Di santai siang barengan sama Niken sampai nanti jam 2 sore. Habis itu lanjut lagi, ya seperti kemarin teman Broadway, aku nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore ya, di sore ceria teman Broadway. Nemenin kamu hari ini berapa jam, lama banget teman Broadway sampai nanti jam 6 sore. Ayo gabung sama Niken ya. Ini sudah tadi dibuka Broadway Hitlist santai siang dari tadi jam 10 pagi teman Broadway. Aku masih menunggu buat teman Broadway. Kalau mau request lagu ke Niken masih bisa ya, masih aku lanjutkan teman Broadway. Ada lagu yang belum diputerin, mungkin aku bacain dulu kali ya. Dari lagu Indonesia ada lagunya Nona Rollerblade, terus Sal Priadi Foto Kita Blur, NPD Sempurnanya Aku, JC Lucy Malapetaka, Vidi Aldiano Senyumin Dulu Aja, Pamungkas To The Bone, sama Yuvi Widianto featuring Run. Cukup sudah teman Broadway. Dari lagu mancanegara tinggal 5 lagu aja. Ada Harry Styles, American Girls, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, Olivia Rodrigo, The Cure, sama Lisa Blackpink, Lalisa, dan Lebrin. Jealous teman Broadway. Buat kamu yang tertarik untuk dengerin lagu-lagu ini, boleh banget WhatsApp aja ke Niken di 0811-2511-025 teman Broadway. Aku juga mau sapa dulu, ini banyak banget yang belum aku puterin lagunya teman Broadway yang sudah WhatsApp di Broadway Jogja. Ada Katri di Playen, tadi udah diputerin ya Katri ya, sorry. Ada Bayu di Godean, ada Lavernia, ada Kevin Ariel di Catur Tunggal, ada Andar di Purworejo, ada Kafuat, ada siapa nih, Anonim. Iya, ini gak ada namanya teman Broadway ya. Terus ada Lara Purnamasari juga. Oke deh, aku puterin mungkin yang paling banyak di request dulu aja teman Broadway. Ada 3 lagu yang sudah aku siapkan. Aku mau puterin dulu lagunya NPD, Sempurnanya Aku, yang di request sama Lara Purnamasari, di request juga sama Bayu di Godean teman Broadway. Terus aku puterin satu lagu dari Juicy Lucy, Malapetaka, di request sama Lara juga, di request lagi sama Kevin Ariel di Condong Catur teman Broadway. Terakhir aku puterin satu lagu dari Olivia Rodrigo, The Cure ya, di request juga sama Lara Purnamasari, terus sama Andar di Purworejo, terakhir juga di request sama Kevin Ariel di Condong Catur teman Broadway. So 3 lagunya udah aku siapin buat teman Broadway. Mari kita putarkan, kita mulai dari lagunya NPD, Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu ketemu sama orang yang kalau ngomong campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris dalam satu kalimat? Misalnya nih, aku literally gak bisa move on dari film itu, seru banget. Nah, fenomena ini disebut code mixing. Seseorang bicara pakai kata atau frase dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Banyak loh teman Pro 2 orang yang menganggap code mixing itu negatif. Masih ada stereotype yang bilang kalau orang yang ngomongnya pakai bahasa yang campur-campur ngelakuin hal itu demi gengsi dan gak menghargai bahasa Indonesia. Sebenarnya orang yang ngelakuin code mixing bisa kok ngomong kalimat lengkap dalam satu bahasa aja. Tapi kadang mereka lupa atau nggak nemu kata yang mau dipakai. Jadinya mereka milih kata yang familiar dalam bahasa lain yang mereka tahu. Tujuannya supaya pesan yang mau disampaikan

Masih ditemenin sama Niken di Pro 2 Hit List Santai Siang. Sampai nanti jam 12 siang teman Pro 2, aku mau puterin dulu 3 lagu yang sudah aku siapkan. Ada lagunya Vidi Aldiano, Senyumin Dulu Aja, yang direquest sama Under di Purworejo. Teman Pro 2 mau aku putarkan habis ini. Terus mau puterin juga satu lagu yang direquest sama Bayu di Godean teman Pro 2. Tadi pengen diputerin lagunya Nona, Rollerblade. Terus terakhir ada, ini anonim teman Pro 2, yang pengen diputerin lagunya Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, ya. So, 3 lagunya udah aku siapin teman Pro 2. Ada Vidi Aldiano, Senyumin Dulu Aja, Nona, Rollerblade, sama Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Sudah aku siapkan, mari kita putarkan. Kita mulai dari lagunya Vidi Aldiano, Senyumin Dulu Aja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Godaan pay later tuh emang bikin kelengar.
0: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

update lagi beberapa lagu yang belum aku puterin. Jadi bisa kamu request sama Pradua sampai nanti jam 12 siang bisa aku puterin ya. Tinggal lagunya Harry Styles, American Girls, Lisa Blackpink, La Lisa, Sel Priyadi, Foto Kita Blur, sama Yovi Widianto featuring Ran. Cukup sudah teman Pradua, tinggal 4 lagu aja yang belum aku puterin. Buat kamu yang tertarik untuk dengerin 4 lagu tersebut, boleh banget WhatsApp aja ke Niki di 0811-251-1025 teman Pradua. Habis ini aku mau puterin 2 lagu. Lagunya Pamungkas To The Bone yang diriko sama Kevin Aril di Kevin Aril di Condong Catur, betul. Sama terakhir aku puterin lagunya Lebrin, Jealous teman Pradua yang diriko sama Andar di Purworejo. So, 2 lagu ya yang diriko sama Kevin sama Andar udah aku siapin teman Pradua. Mari kita putarkan, kita mulai dari lagunya Pamungkas To The Bone. We'll be right back.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

2, masih ada waktu sekitar 10 menit lagi buat aku muterin dua lagu yang direquest sama Karin di Pakem. Kloter terakhir yang join di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Pepet banget tuh Ben Karin. Pengen diputerin lagunya Sal Priadi Foto Kita Blur sama Harry Style American Girls teman Pro 2. Masih ada waktu 10 menit, aman lah ya buat aku muterin dua lagu yang direquest sama Karin di Pakem teman Pro 2. Sudah aku siapkan, mari kita putarkan. Kita mulai dari lagunya Harry Styles American Girls.

Sudah aku putarkan dua lagu terakhir yang di request sama Karini di Pakem. Masih sempat aku puterin buat Karini di Pakem ya. Buat teman pro 2 yang mau request lagu lain nanti boleh, karena sudah jam 12 aku mau tutup dulu pro 2 hitlist santai siang teman pro 2. Habis ini aku mau share informasi-informasi terkait dunia kuliner. Kira-kira aku mau share informasi kuliner apa aja nanti teman pro 2. Jangan kemana-mana ya, stay tune terus barengan sama Dika di pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Simak trivia Piala Dunia, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di Mata Tokoh, Variety Show di Balik Bola, obrolan santai tematik VAR, visual asal review. Simak keseruan Piala Dunia 2026 di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

soal mie ayam. Aduh, gara-gara kemarin tuh dibilangin tuh sama Karini kalau mie ayam enak itu ada di mie ayam Pak Tekun, Temang Pura 2, yang minimal seumur hidup aku tuh harus coba kesana katanya Temang Pura 2. Ini asli, aku juga sebenarnya pengen banget, cuman masih kerja gitu kan ya, dan belum bisa kemana-mana. Jadi one day semoga aku bisa datang ke sana untuk mencicipi keenakan dari si mie ayam Pak Tekun itu, Temang Pura 2. Terus ini juga aku tuh dapat rekomendasi juga dari teman-teman aku, katanya ada mie ayam selain Pak Tekun yang enak juga di Jogja, Temang Pura 2. Ada namanya mie ayam Tumini, Temang Pura 2. Ini cuman memang dia agak jauh ya. Dia ada di Jalan Ibogiri Timur, Giwangan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, Temang Pura 2. Agak jauh ya, ada di Giwangan, Temang Pura 2. Tapi it's okay, kayaknya akan kita terabas supaya kita bisa mendapatkan si mie ayam paling enak di Jogja itu, Temang Pura 2. Katanya ini identik sama kuah kental coklat, cita rasanya tuh gurih manis katanya Temang Pura 2, yang beda dari mie ayam pada umumnya. Terus porsinya besar banget, gede banget, dan potongan ayamnya tuh juga melimpah katanya si Temang Pura 2. Jadi kayak pengen coba ya. Aku sebagai orang apa namanya asli Klaten, itu sebenarnya juga suka mie ayam yang cita rasanya tuh manis juga sih sebenarnya. Jadi gak terlalu mempermasalahkan si rasanya nih, gurih kah, manis kah, atau apa gitu. Yang penting menurut aku sih enak aja dan pedes aja, asal ada sambelnya, Temang Pura 2. Anyway, ini mie ayam Tumini ternyata saking ramenya pengunjung, jadi dia itu udah buka cabang, Temang Pura 2. Ada selain tadi di Giwangan ya, ini ada juga di kawasan Tamanan Bangutapan Bantul. Bisa cek aja di Maps, namanya Mie Ayam Butumini 2, Temang Pura 2. Terus ada juga cabang lain yang hadir di wilayah Tridadi, Sleman, Temang Pura 2, namanya Mie Ayam Butumini Junior. Wah, jadi ini memudahkan kita sebagai masyarakat wilayah utara Jogja untuk menikmati mie ayam Tumini gitu kan ya, tanpa harus datang ke lokasi utama Temang Pura 2. Berarti sudah ada dua cabang ya. Ada yang paling pusatnya nih ada di Giwangan, Temang Pura 2. Terus buat dari daerah Bantul bisa ke Mie Ayam Butumini 2. Nah, kita nih sebagai warga Yogyakarta Utara, kita bisa ke Mie Ayam Butumini Junior, ada di Tridadi, Sleman, Temang Pura 2. Di sini aku akan cek maps dulu, kira-kira paling deket di mana Temang Pura 2. Kapan-kapan deh kita bisa nih makan Mie Ayam Butumini, Temang Pura 2. Anyway, Mie Ayam Butumini ini juga hadir di kawasan Wonokromo, Pleret, Bantul, Temang Pura 2. Dan menjadi alternatif ya untuk teman-teman yang berada di wilayah timur dan selatan Yogyakarta untuk mencicipi mie ayam Butumini, Temang Pura 2. Berarti sudah ada 3 cabang ya. Kapan-kapan kita akan ke sana untuk mencicipi si mie ayam Tumini, dan aku juga kayaknya akan ke mie ayam Pak Tekun dulu, Temang Pura 2, untuk coba kira-kira mie ayam paling enak di Jogja ini seenak apa.

Ngobrol 2 Jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu pengen Tila bertahan yang gak hanya seminggu, jangan lupa di request terus lagunya ke 0811-251-1025 dan juga dengerin Chart Berdua Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Berdua Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

Tomo berdua mau rekomendasiin lagi makanan-makanan enak yang udah pernah aku coba di Jogja, Tomo berdua. Mungkin kalau kamu tuh pengen makannya daging-dagingan, sate, ya kan? Aku nih meskipun cewek, tapi tetap bisa makan daging kambing, Tomo berdua. Karena ada beberapa orang yang memang gak bisa makan daging sapi atau gak bisa makan daging kambing gitu kan ya. Tapi aku salah satu orang yang bisa banget untuk makan daging kambing, Tomo berdua. Bahkan kadang tuh di saat kita tuh lagi jenuh, lagi pusing, lagi capek gitu kan ya, kayak kepikirannya untuk makan, gimana kalau kita tuh makannya tongseng, gimana kalau kita makannya tuh gulai kambing, gimana kalau kita tuh beli sate, Tomo berdua. Itu aku suka banget makan makanan kayak gitu, Tomo berdua. Nah, ini mungkin kamu bisa coba rekomendasi dari aku, Tomo berdua. Kamu bisa datang ke Sate Kambing Cokro Gembira Loka, Tomo berdua. Sate Kambing Cokro Gembira Loka, tapi cokronya ini pakai TJ, Tomo berdua. Jadi Sate Kambing Cokro Gembira Loka ini ada di timur Gembira Loka, di pintu masuk Gembira Loka yang timur itu. Nah, itu di timurnya, Tomo berdua. Cek aja di Maps ya, Sate Kambing Cokro Gembira Loka. Biasanya aku beli sate atau gulai atau tongsangnya, Tomo berdua. Tapi lain waktu kayaknya aku bakal coba si sate kronyo sama sate buntelnya, Tomo berdua. Nah, ini aku belum coba semua menu yang disediain sama si Sate Kambing Cokro Gembira Loka ini, Tomo berdua. Kayaknya mungkin aku akan coba juga untuk makan sate buntelnya. Ah, itu kayaknya gede banget dan gak terlalu mahal. Gak mahal sih menurutku, ini murah, Tomo berdua. Jadi kayaknya bisa kali ya untuk kita coba sama sate kronyosnya. Anyway, aku juga suka banget sama namanya sate kronyos. Kayak beli berapapun pasti selalu kurang, Tomo berdua. Cuman memang kita memang harus bisa membatasi untuk gak makan banyak-banyak, nanti kolesterol, ya kan? Tapi aku suka banget sama sate kambing Cokro Gembira Lokanya. Tapi kayaknya aku akan coba si sate buntel dan sate kronjesnya besok kalau aku akan kesana lagi, Tomo berdua. Mungkin kamu juga bisa coba di sana itu. Di deketnya Sate Kambing Cokro Gembira Loka ini juga ada susu kambing, Tomo berdua. Cuman aku nggak tahu apakah di situ tuh ada bannernya atau enggak dan ada mapsnya atau enggak, karena memang aku waktu itu cari susu kambing langganan aku tuh di situ, dia kayak rumah gitu. Nah, bisa tuh beli susu kambing yang biasanya kan kalau kita beli susu kambing tuh kan pagi-pagi ya, cuman ada di tempat-tempat khusus dia naik pickup atau apa segala macam. Nah, ini kalau memang malam-malam kayaknya pengen minum susu kambing, susu sapi, boleh banget di Tomo berdua. Kamu bisa cek aja di sebelahnya Sate Kambing Cokro Gembira Loka juga ada susu sapi. Sorry ya, aku salah memberikan informasi. Susu sapi, Tomo berdua. Oke deh, ini rekomendasi dari aku, Tomo berdua. Mungkin bisa kali ya kalau siang-siang kayak gini, weekend, itu emang enaknya tuh makan sate, makan gulai, makan tongseng, Tomo berdua. Mungkin bisa coba rekomendasi dari Riken, mungkin ke Sate Kambing Cokro Gembira Loka, Tomo berdua.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Kute Mandalika. Mandalika terkenal dengan keindahan alamnya. Lagu ini menceritakan tentang indahnya pantai Kuta Mandalika yang mendunia. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan pantai berpasir putih, bukit-bukit yang hijau, dan ombak yang bagus untuk berselancar.

Temu berdua, kamu masih dengerin Nike di 102,5 FM berdua Jogja, teman terbaik kamu. Ditemenin sama Nike sampai nanti jam 2 siang. Temu berdua masih ada 1 jam lagi buat kamu yang mau request lagu ke Nike supaya di siang hari ini gak ngantuk, karena aku lihat cuaca mendung, mendayu-dayu, temu berdua. Membuat kita kangen untuk meluk guling. Tapi kerjaan masih banyak ya, kalau kata Katri. Pengennya tidur, tapi kerjaan kok masih banyak gitu kan ya. Tapi kena angin dan cuaca yang gak terlalu panas, jadi ngantuk banget teman berdua ya. Pasti biar gak ngantuk harus nyemil-nyemil, minum es lah atau apa, Katri, sambil dengerin siaran pastinya biar gak ngantuk, iya kan. Katri diplayin, pengen diputerin lagunya BTS Come Over sama Payung Teduh untuk perempuan dalam pelukan teman berdua. Boleh, dua lagunya juga udah aku siapin buat Katri diplayin. Habis ini aku juga akan share informasi terkait dunia olahraga teman berdua. Ada kabar apa di Piala Dunia 2026 teman berdua? Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus bareng sama Nika di Berdua Jogja, teman terbaik kamu.

Nomor berdua, kejuaraan pencak silat tingkat nasional Piala Presiden 2026 di Padepokan Pencak Silat TMII Jakarta Timur jadi magnet ribuan pesilat muda. Nomor berdua, ini diinisiasi sama CNN Indonesia ternyata bersama dengan PBI PSI dan diikuti sekitar 2000 pesilat dari berbagai daerah dan bersaing di kategori tanding dan seni mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA, SMK, teman berdua. Anyway, ini para adik-adik ini, teman berdua, ikut kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 ini ternyata nggak cuma sekedar untuk memburu gelar juara aja, teman berdua, tapi turnamen ini juga dimanfaatkan para peserta sebagai ladang untuk berburu sertifikat non-akademik demi mempermudah jalur masuk ke sekolah lanjutan, teman produa ternyata. Dan bagi orang tua dan juga pembina, status turnamen yang memperebutkan Piala Presiden ini pastinya akan jadi daya tarik gitu kan ya, karena sertifikat ini adalah tingkat nasional, teman produa, dari ajang resmi yang punya bobot poin juga yang tinggi, teman produa. Bobot poin di sini yang dimaksud adalah dalam sistem penerimaan PPDB, penerimaan peserta didik baru, jalur prestasi, teman produa. Jadi para atlet muda ini pengen mengkoleksi sertifikatnya gitu kan ya, untuk mendaftarkan atau untuk menembus sekolah-sekolah favorit lewat jalur non-akademik yang kayaknya sih bakal lebih terbuka lebar, teman produa, dan pastinya juga karir mereka di pencak silat pun akan terjaga gitu kan ya. Pintar juga ternyata adik-adik ini, teman produa, jadi sekali dayung dua pulau terlampaui gitu ya. Karirnya juga tetap aman, tetap dapat sertifikat untuk menunjang sekolah-sekolah favoritnya juga pastinya nih, teman produa.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Untuk pertama kalinya, Raisa bernyanyi dalam bahasa Korea bersama legenda ballad asal Korea Selatan, Song Sik-yong, lewat lagu Heaven Knows. Berbeda dari proyek sebelumnya yang bersifat cover, Heaven Knows jadi lagu original pertama mereka. Lagu ini mengangkat tema universal tentang cinta, harapan, takdir, dan ikatan antar manusia yang menembus batas budaya maupun geografis. Secara musikalitas, Heaven Knows menggabungkan keagungan cerita emosional khas ballad Korea dengan balutan produksi pop internasional modern.
2: Prodway Weekly Hits.

Tamu berdua, aku akan update dulu. Ada 26 tim negara lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026. Tamu berdua, ini tadi pagi ya, hari Sabtu dini hari, tamu berdua sudah selesai laga pamungkas grup H. Ada jumlah tim yang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 ini tambah 6 setelah kemarin itu aku update negara 20 negara yang sudah lolos ke Piala Dunia 2026 teman berdua, dan hari ini tambah 6 tim lagi negara yang lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026 teman berdua. Artinya ini masih ada 6 slot kosong untuk tim yang lolos ke 32 besar Pildun 2026 teman berdua. Cape Verde lolos ke babak 32 besar dengan status runner up grup H setelah mengkoleksi 3 poin, teman berdua, dan Spanyol jadi juara grup H dengan mengumpulkan 7 poin, teman berdua. Di laga terakhir, Spanyol juga mengalahkan Uruguay 1-0, sedangkan Cape Verde bermain imbang 0-0 dengan Arab Saudi, teman berdua. Dan terakhir, Uruguay dan Arab Saudi ini dipastikan akan tersingkir dari Piala Dunia 2026, teman berdua. Ada beberapa daftar negara yang melaju ke 32 besar Piala Dunia 2026 yang memang sejauh ini menjadi 26 tim, ya kan? Ada Meksiko, ada Swiss, ada Paraguay, ada Kanada, Brazil, Maroko, Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Norwegia, Argentina, Kolombia, Afrika Selatan, Bosnia dan Herzegovina. Terus ada Pantai Gading, ada Ekuador, ada Belanda, Jepang, Swedia, Australia, Spanyol, Cape Verde, Inggris, Ghana, Mesir, dan juga Portugal, teman berdua. Anyway, ada Inggris juga, Ghana, Portugal, dan Mesir yang baru memainkan 2 laga fase grup dan bahkan baru mengumpulkan 4 poin secara resmi pun juga sudah dinyatakan lolos, teman berdua. Wow, sudah update 26 tim negara yang lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026, teman berdua. Abis ini berarti kita bisa tunggu kali ya, kira-kira tim mana lagi yang akan mengisi 6 slot kosong untuk lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2 sudah hampir jam 2. Niken mau pamitan dulu dari Santai Siang Teman Pro 2. Tapi tenang aja, nanti aku bakal lanjut temenin kamu di Sore Ceria sampai nanti jam 6 sore ya. Tapi abis ini kita jeda dulu Teman Pro 2. Kita dengarkan dulu ya Ade Abi yang akan nemenin kamu di Top 20 Indonesia Local sampai nanti jam 3 sore Teman Pro 2. So, kalau gitu Niken pamit. Dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Hit music.
5: Pro 2 Indo Hits. Persembahan 102,5 FM. Pro 2 Jogja.
6: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, ketemu lagi ya bareng aku Surya Bimaruf di Pro 2 Indo Hits. 20 lagu paling hits di Pro 2 FM untuk edisi minggu ini. Lagu yang menjadi juara kita edisi minggu lalu, ini dia satu hits miliknya Gita, Rutinitas.

Lagu yang menjadi juara kita untuk edisi minggu lalu sudah kita dengerin teman Pro 2. Persiapan kita masuk di juru kunci edisi minggu ini. Ya, satu lagu yang berada di posisi 20. Kita punya lagu miliknya Kahitna yang berkolaborasi dengan Monita Talea dengan lagu yang berjudul Titik Nadir.

Fanny Sugi featuring Herua Jogja Lantai 2. Udah kita dengerin tadi ya teman Bro 2, di posisi 19, turun satu tangga. Bagaimana dengan lagu miliknya Virgaun yang judulnya Tak Setara, juga turun satu tangga teman Bro 2, di posisi 18 chart kita.

Satu hits yang baru aja berlalu teman Pro 2 ada lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, udah kita dengerin ya di posisi 17. Lanjut di peringkat 16 ada lagu miliknya Itgit Rutinitas.

Kamu masih dengerin Pro 2 New Hits untuk edisi minggu ini, teman Pro 2. Setelah tadi kita dengerin new entry kita untuk edisi minggu lalu, langsung masuk di posisi 15. Ada lagu miliknya Nabila Taqiyah, Cegil, yang sudah recon chartnya satu minggu aja, teman Pro 2, langsung masuk di posisi 15. Bagaimana dengan lagu kolaborasi World Genius bersama Novia Bachmit dengan Your Side? Ini versi penyemangat kamu hari ini, teman Pro 2, di Sabtu siang, ada di posisi 14 chart minggu ini.

Lanjut teman Pro 2, baru aja kita dengerin lagu Rifqi Khalif, Prinsa Mandagi, yang judulnya Seandainya. Kolaborasi keduanya udah kita dengerin di posisi 11. Gak kerasa kita udah masuk di posisi 10 besar minggu ini, yang dibuka oleh lagu miliknya Di Lestari, Perahu Kertas, yang begini harus puas turun 3 tahun.

Lagu miliknya Shalom 7 Teman Pro 2 Sederhana ada di posisi 8. Chart kita minggu ini udah kita dengerin tadi ya. Lanjut kita ke peringkat 7. Ada Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah. Dan sekarang aku akan bersiap untuk memainkan lagu yang berikut ini. Di posisi 6 ada satu lagu dari Anji, Putus Atau Terus.

di Pulau Dua Indohits kali ini nomor 2 ada di posisi 5, Sal Priyadi ada titik-titik di ujung doa sudah kita dengerin tadi. Bagaimana dengan lagu miliknya Ariel Noah yang berkolaborasi kali ini teman Pro dengan soundtrack film Dylan Dulu Kita Masih Remaja, ada di posisi 4 chart minggu ini.

0: Hit Music.
1: Pro 2 Indo Hits, persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.

0: Hit Music.
1: Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja. Baru saja Anda simak Pro 2.

Kita mulai berita pertama dari rri.co.id. Temuan Bro 2, otoritas Jepang melaporkan sedikitnya 10 orang mengalami luka ringan akibat gempa bumi bermagnitudo 5,6 yang mengguncang wilayah dekat Gunung Fuji, Jepang Tengah. Gempa ini dilaporkan terjadi pada Jumat 26 Juni 2006 malam waktu setempat. Gempa terjadi sekitar pukul 10:30 malam waktu setempat Temuan Bro 2, dan guncangannya dirasakan di wilayah Jepang hingga timur, termasuk kawasan metropolitan Tokyo. Menurut otoritas setempat, gempa tersebut mencapai intensitas 6 pada skala intensitas seismik Jepang atau maksimum 7 di sebagian prefektur Yamanashi. Badan Meteorologi Jepang menyatakan tingkat guncangan tersebut terakhir kali tercatat di prefektur Yamanashi pada tahun 1924. Meski berpusat di dekat Gunung Fuji, gempa dipastikan tidak berkaitan dengan adanya aktivitas gunung vulkanik tersebut. Dampak gempa juga sempat mengganggu layanan transportasi. Operator JR Central menghentikan sementara operasional kereta cepat Tokaido Shinkansen antara stasiun Tokyo dan Shizuoka sebagai langkah keselamatan.

kasus penyekapan dan penganiayaan yang menimpa seorang perempuan berinisial YTR oleh kekasihnya sendiri Taufik Hidayat menyita perhatian publik. Korban ditemukan keluarganya dalam kondisi memprihatinkan di sebuah rumah kos di Bandung. Perempuan yang sebelumnya dilaporkan hilang selama 3 tahun itu mengalami luka fisik berat di sekujur tubuh akibat dugaan kekerasan yang berlangsung dalam waktu yang lama. Setelah sempat masuk daftar pencarian orang atau DPO dan melarikan diri, tersangka Taufik Hidayat akhirnya ditangkap polisi. Guru Besar Bidang Hukum Pidana UMY Profesor Yeni Widiyawati menilai terdapat dua aspek pidana utama yang harus menjadi fokus penyelidikan, yakni dugaan perampasan kemerdekaan dan penganiayaan berat. Kedua perbuatan tersebut diatur dalam hukum pidana baik dalam KUHP lama maupun KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Aparat penegak hukum perlu melihat keseluruhan rangkaian peristiwa tersebut secara utuh, tidak hanya pada satu perbuatan.

0: Diprediksi dari rri.co.id, temuan berdua beberapa macam gangguan kesehatan rentan muncul saat musim kemarau. Humas Palang Merah Indonesia atau PMI Daerah Istimewa Yogyakarta Warjiani mengingatkan pentingnya menjaga pola hidup yang sehat. Ia menyampaikan beberapa waktu lalu melalui wawancara ke telepon kepada RRI. Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga, ISPA merupakan salah satu penyakit pernapasan yang paling umum terjadi di Indonesia. Temuan berdua menggambarkan berbagai jenis infeksi yang mempengaruhi pernafasan atas dan bawah. Ada beberapa penyebab ISPA yaitu virus, bakteri, dan jamur, dan beberapa gejala juga akan muncul saat ISPA menyerang seperti batuk, baik kering maupun berdahak. ISPA dapat dipicu akibat adanya penurunan kualitas udara dan partikel seperti asap kendaraan bermotor pun serta polusi udara industri dapat merusak saluran pernafasan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu karya kita Indonesia. Sesungguhnya halo, selamat sore teman Broadway. Kembali lagi dengerin suaranya nih Candy, sore ceria. Aku nemenin kamu di sore ceria nih teman Broadway, sampai nanti jam 6 sore ya. Masih panjang perjalanan kita hari ini teman Broadway, sampai nanti jam 6 sore. Tapi sebelum itu kamu bakal ditemenin sama Vina dulu ya, abis ini untuk masuk ke top 20 international local barengan sama Vina sampai nanti jam 4 sore teman Produa. Abis itu ditemenin deh sama Nikan lagi sampai nanti jam 6 sore. So abis ini kita dengerin dulu top 20 international local barengan sama Vina sampai nanti jam 4 sore teman Produa.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu
2: FM. Pro 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Vina Mufiana nemenin kamu sore hari ini di Chart Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown, seperti jam 4 sore.
1: More music, more variety. Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.
0: Kalau udah hari Sabtu, waktunya Vina Mufiana seperti biasa bakalan kasih tau ke kamu lagu mancanegara siapa aja sih yang ada di chartnya Pro 2 Jogja dan lagu yang ada di chartnya kita berdasarkan lagu yang paling sering di request sama teman Pro 2. Jadi, kalau kamu pengen lagu mancanegara favorit kamu ada di chartnya kita, jangan lupa untuk request terus lagu favoritnya ke 0811-251-1025 dan kamu bisa request di jam-jam request. Bebas teman Pro 2 ya. Nah, sebelum aku kasih tau ke kamu lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya kita, aku mau nge-reminder kalau minggu lalu kita punya Cassie with Internet Girl yang berhasil jadi jawara di Chart Pro 2 Hitlist. Apakah minggu ini posisinya akan tetap bertahan atau tergantikan dengan yang lain? Mari ditunggu sampai nanti jam 4 sore ya. So please welcome, this is Cassie with Internet Girl.

gantikan The Kid Laroi di Tempat Pro 2. Mari kita sambut salah satu boy group yang bakalan datang ke Indonesia selama 3 hari. Mari kita ucapkan welcome buat BTS with Come Over yang berhasil jadi new entry this week.

0: 건 상관없어 can I, I 너람 다 깨치 안 I'm a savior 내 가로 와도 배도 그것도 내 페이지 I'm past the pain 매일 나와 싸우니 유인지.
1: Well, itu dia lagu yang harus cabut dan datang minggu ini teman Bro 2. Dan pastikan kalau kamu pengen lagu favoritnya tetap bertahan di Chart Pro 2 Hitlist, mari di request terus ya. Kalau gitu kita langsung aja ke Chart Pro 2 Hitlist dan kita awali dari posisi paling bawah teman Bro 2. Di posisi 19 ada Somewhere with 12 to 12. Turun satu peringkat ke posisi 18 ada Ray with Where is My Husband. I Just Might dari Bruno Mars ada di posisi 17.
2: Track 19.

Kelsey ternyata hanya bisa satu minggu aja di posisi pertama teman Bro 2. Dan sekarang posisinya harus turun 15 peringkat ke posisi 16 dengan lagu andalannya Kelsey with Internet Girl. Naik 5 peringkat ke posisi 15 ada Ariana Grande with Hey That I Made You Love Me. Dan di posisi 14 ada Charlie Puth featuring Hikaru Utada with Home. Track 16.

ini Alex Warren with Fever Dream naik satu peringkat ke posisi 13. Di posisi 12 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. Miss It All dari Bruno Mars naik satu peringkat ke posisi 11. Track 13.

Well, itu dia lagu mancanegara yang ada di posisi 19 sampai 11. Dan nanti aku bakalan kasih tau kamu lagi lagu siapa yang ada di posisi 10 sampai jawara. Tapi sebelum itu kita melipir dulu ya ke Bubbling Up This Week, karena aku akan memperkenalkan salah satu lagu yang menjadi soundtrack untuk Toy Story yang terbaru, Teman Pro 2. Apakah kamu sudah nonton? Kalau sudah, bagus. Tapi jangan di spoiler ya. So, kamu sudah tahu kira-kira siapakah penyanyi yang masuk ke Bubbling Up This Week kita? Yes, benar banget. Ada Taylor Swift with I Know It, I Know You, Teman Pro 2. Kalau kamu suka sama lagunya, di request terus biar segera masuk ke Chart Pro 2 Hitlist. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

So ini dia teman produa Charles Swift with I Know It, I Know You yang ada di Bubbling Up This Week. Kalau kamu suka sama lagunya, di request terus ya. Karena kita ke posisi 10, 9 dan 8 teman produa. Di posisi 10 ada BTS with Swim yang naik 1 peringkat. Location Unknown dari Hon featuring Nicki ada di posisi 9. Naik 1 peringkat ke posisi 8 ada Blackpink with Go. Track

Kita udah di posisi 7 sama Pro 2. Di posisi ini aku punya Mitski, Where My Phone yang udah 9 minggu di chart Pro 2 Hitlist. Prep With Do What Together berhasil naik satu peringkat ke posisi 6, 11 minggu di chart Pro 2 Hitlist. Harry Styles With Aperture naik satu peringkat ke posisi 5. Track 7.

Nah, Mufiana masih nemenin kamu di chart berdua, hitlist sama berdua. Dan sekarang kita udah masuk ke posisi 4. Di posisi ini aku punya Shayna Spiro, We Die On This Hill, yang berhasil naik 1 peringkat. 11 minggu di chart berdua hitlist, Joji With Love You Less naik 1 peringkat ke posisi 3. Dan di posisi kedua ada Eilid with Not Cute Anymore. Track 4.

Yes, itu dia lagu mancanegara yang ada di chart berdua hitlist The Weekly Top 20 Countdown dari posisi 20 sampai runner-up. Berarti kita masih meninggalkan satu lagi ya. Jawarannya aku simpan dulu karena aku akan mengulang lagi buat kasih tau kamu lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya Pro 2 Jogja, terutama buat teman Pro 2 yang ketinggalan. Don't worry, kita langsungkan aja recap time. More music, more variety. Pro 2 Hitlist Top 20 Countdown Recap. Minggu ini The Kid Laroi with A Perfect World harus meninggalkan chart berdua hitlist. Menggantikan The Kid Laroi, ada BTS with Come Over yang berhasil masuk jadi new entry this week. 12 to 12 dari Summer harus turun satu peringkat ke posisi 19. Di posisi 18 ada Ray with Where Is My Husband. I Just Find dari Bruno Mars juga harus turun satu peringkat ke posisi 17. Yang ini harus turun 15 peringkat teman Bro 2 dari posisi jawara minggu lalu, ada Cassie with Internet Girl di posisi 16. Posisi 15 ada Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me yang berhasil naik 5 peringkat. Home dari Charlie Puth featuring Hikaru Utada naik 1 peringkat ke posisi 14. 3 minggu di chart berdua hitlist, Alex Warren with Fever Dream naik 1 peringkat ke posisi 13. Di posisi 12 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. Posisi 11 ada Bruno Mars with Risk It All. Bumbling up this week, aku punya Taylor Swift with I Knew It, I Know You. Di posisi 10 ada BTS with Swim. Location Unknown dari Hon featuring Nicki naik 1 peringkat ke posisi 9. 8 minggu di chart berdua hitlist, Blackpink with Go naik 1 peringkat ke posisi 8. Di posisi 7 ada Mitski Wearing My Phone, Do What You Get It dari Prep ada di posisi 6. 11 minggu di chart berdua hitlist, Harry Styles with Aperture naik 1 peringkat ke posisi 5. Posisi 4 ada Shayna Spiro with Die On This Hill. Love You Less dari Joji ada di posisi 3. Dan runner up this week ada Eilid with Not Cute Anymore. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits. So, ini dia teman Pro 2, juara kita minggu ini di chart Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Please welcome, this is Tila with Channel. More music, more.

0: kasih udah teman Pro 2 jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu pengen Tila bertahan yang gak hanya seminggu, jangan lupa di request terus lagunya ke 0811-251-1025 dan juga dengerin Chart Pro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. Sudah jam 4 sore teman Pro 2, waktunya Vina pamit dulu dari Chart Pro 2 Hitlist. Minggu depan aku bakalan balik lagi dan kasih tau ke kamu lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya Pro 2 Jogja. Vina pamit dan jangan lupa dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye!
1: More music, more variety. Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sesungguhnya halo, selamat sore teman Pro 2. Dengar lagi sama suaranya nih di sore ceria sampai nanti jam 6 sore teman Pro 2. Tadi udah ditemenin sama Vina sampai jam 4. Habis ini ditemenin sama Niken lagi teman Pro 2. Semoga enggak bosen dengar suaranya Niken. Dari tadi siang sampai sore ya masih ada suaranya Niken menggema di udara nemenin kamu hari ini teman Pro 2 sampai nanti jam 6 sore ya. Cuaca terpantau bagus banget teman Pro 2. Ini mah kayaknya kalau kita ke pantai cakep kali ya dengan cuaca yang gak begitu panas gitu kan ya. Jadi pengen ke pantai teman Pro 2, kayaknya emang nikmat banget ya kalau kita liburan ke sana dengan cuaca yang seperti ini untuk mencari sunset teman Pro 2. Tapi buat kamu yang masih kerja, Candy Ken, gak apa-apa kalau memang gak bisa ke pantai teman Pro 2. Mungkin bisa cari lagu-lagu yang bisa membayangkan gitu kan ya, seolah-olah kita syahdu di pantai teman Pro 2. Boleh banget, WhatsApp aja ke Niken teman Pro 2 kalau kamu mau diputerin lagu-lagu yang enak di Pro 2 Jogja ya. WhatsAppnya masih sama di 0811-251-1025 teman Pro 2, karena aku masih nemenin kamu panjang banget sampai nanti jam 6 sore.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Serius amat dia handphonenya.
3: Iya nih, lagi apply pinjol, pinjaman online buat nambah-nambah modal usaha aku gitu. Fintechnya minta akses daftar kontak nih, sama masuk ke galeri ponsel juga.
4: Tahan.
3: Hah? Emang kenapa?
2: Kayaknya fintech ilegal tuh. Soalnya kalau dari berita yang aku baca nih ya, fintech legal tuh hanya boleh ngakses mikrofon sama lokasi nasabah yang terdeteksi dari ponsel. Nggak lebih dari itu.
3: Oh gitu ya, bunganya juga tinggi ternyata nih.
2: Tuh kan, fintech legal tuh biasanya bunganya nggak lebih dari jumlah pinjaman loh. Daripada nyesel, mendingan cek dulu deh. Kalau legal, harusnya terdaftar di OJK tuh.
3: Oh gitu? Wah, thanks banget infonya.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

masih ditemenin sama Niken di sore hari ini. Di weekend ini teman berdua, sampai nanti jam 6 sore buat kamu yang mau request lagu ke Niken untuk temenin kamu di sore hari ini. Mungkin lagi beres-beres teman berdua, beres-beres rumah ya, buat kamu yang gak kemana-mana. Liburnya digunain untuk beres-beres rumah teman berdua. Aku punya teman yang kalau dia tuh lagi libur, meskipun badannya tuh capek, tapi capeknya itu dia tetap pengen untuk dibuat beres-beres rumah teman berdua. Mungkin kalau kita badan capek itu ya istirahat gitu kan ya, tapi istirahat versi dia tuh adalah versi yang bersih-bersih rumah gitu kan ya. Mungkin menurut dia istirahatnya itu melihat rumahnya dia dalam kondisi yang bersih teman berdua. Bukan istirahat versi rebahan gitu kan ya. Ya kalau aku sih istirahat itu ya benar-benar rebahan atau cuman kayak nonton, gak ngapa-ngapain aja. Itu menurutku udah istirahat selama beberapa jam teman berdua. So, aku masih nemenin kamu, masih panjang hari ini teman berdua, sampai nanti jam 6 sore. Buat kamu yang request lagu ke Niken, masih Niken tunggu di 0811-251-1025 teman berdua ya. Abis ini aku mau puterin dulu satu lagu yang di request sama Nana di Bantul teman berdua. Pengen diputerin satu lagu aja dari Bruno Mars, Cha-Cha-Cha teman berdua. Buat kamu juga yang mau request lagu ke Niken, masih Niken tunggu ya di 0811-251-1025 teman berdua. Mari kita putarkan satu lagu yang di request sama Nana di Bantul teman berdua, lagunya Bruno Mars, Cha-Cha-Cha.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

teman Tebang Pura 2, biasanya siraman itu kan adanya di nikahan ya, atau di acara-acara tertentu kayak 7 bulanan misalnya gitu-gitu kan ya. Tapi kali ini Tebang Pura 2, prosesi siraman muncul di acara lari Jogja Marathon 2026 Tebang Pura 2 dengan nama Siraman Drive Thru Tebang Pura 2. Ternyata ini adalah program yang emang mau ngasih rasa adem untuk para pelari yang lewat Tebang Pura 2. Jadi namanya para peserta ini benar-benar disiram pakai gayung tradisional dari batok kelapa Tebang Pura 2. Konsepnya memang di acara lari Jogja Marathon 2026 ini tuh dibikin deket dengan budaya lokal Yogyakarta, Tebang Pura 2. Jadi segala hal yang biasanya tuh ada di acara siraman tradisional pun sekarang muncul di acara lari Tebang Pura 2. Ada juga beberapa elemen dekorasi yang Jawa inspired Tebang Pura 2, kayak kru-kru pun yang memang juga ikut pakai baju tradisional, kebaya, kain batik, sampai blangkon Tebang Pura 2. Gak sedikit juga, ini aku lihat di Instagram Tebang Pura 2, banyak banget pelari yang akhirnya memanfaatkan spot ini untuk nyari adem sejenak gitu kan ya. Apalagi disiram air pas lagi panas-panasnya lari ya, adem Tebang Pura 2 ya kan. Absen dulu buat Tebang Pura 2 yang kemarin juga ikut gitu kan ya di acara lari Jogja Marathon 2026 Tebang Pura 2. Kayaknya acaranya sih kemarin hari Minggu ya, tanggal 21 Tebang Pura 2. Sudah lewat ya. Tapi ini aku baru lihat juga kalau di acara larinya tuh ada siraman drive thru Tebang Pura 2. Ini digelar di kawasan Prambanan Tebang Pura 2, dan akhirnya siraman drive thru ini jadi salah satu attraction yang paling nyuri perhatian sepanjang race Tebang Pura 2, karena di saat badan lagi panas-panasnya yang dicari bukan cuma water station tapi juga sesuatu yang benar-benar bikin adem Tebang Pura 2. Mungkin kalau tertarik untuk ikut juga siraman drive tuh, mungkin bisa ikutnya di event selanjutnya kali ya, nanti di Jogja Marathon 2027 misalnya Tebang Pura 2.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Pro 2 Indo Hits, persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

gitu kan ya. Menarik buat kamu yang fresh graduate, teman produa yang mungkin sekarang tuh lagi cari pengalaman kerja sekaligus juga nyari pemasukan tambahan pastinya, teman produa. Jadi ada kabar yang membahagiakan untuk fresh graduate, teman produa. Pemerintah melalui Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom ini akan kembali membuka program magang nasional batch 4, teman produa, mulai besok tanggal 4 Juli 2026 mendatang, teman produa. Program ini ditargetkan bisa menjangkau sampai 150.000 peserta sepanjang 2026 melalui 3 gelombang pendaftaran, teman produa. Kalau dari PLT Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom Republik Indonesia, Bapak Kurnia Ramadana, beliau mengatakan bahwa gelombang pertama nanti dimulai di bulan Juli 2026 dan ditargetkan bisa menampung sekitar 50.000 peserta, teman produa. Jadi nanti per gelombang berarti 50.000 peserta sampai akhirnya bisa menjangkau 150.000 peserta sepanjang 2026 ya. Terus program ini nanti juga melibatkan 8.000 lebih mitra penyelenggara yang terdiri dari 5.000 lebih perusahaan swasta, teman produa, terus sekitar hampir 3.000-an satuan kerja kemitraan dan juga lembaga pemerintah.

nanti kamu akan menerima uang saku setara dengan UMP atau UMK, teman bro 2. Terus gak cuman itu aja, nanti kamu juga dapat jaminan sosial, terus dapat juga sertifikat permagangan, terus dapat juga kesempatan direkrut misalkan, iya kan, menjadi karyawan tetap atau kontrak sama perusahaan tempat kamu magang, teman bro 2. Kalau apa namanya, bejo ya. For your information, teman bro 2, berdasarkan data penyelenggaraan sebelumnya ada sekitar 5.000 lebih peserta yang diketahui bisa mendapatkan tawaran kerja langsung dari perusahaan tempat mereka menjalani program magang, teman bro 2. Wah, memang ya, kadang tuh untuk mahasiswa atau SMA-SMK ya, kalau memang lagi ada program magang tuh memang harusnya serius gitu kan ya, supaya nanti ada perusahaan-perusahaan yang akhirnya bisa melirik, enggak sih? Karena aku tuh sering banget dapat cerita juga yang kadang tuh karyawan tuh cuma berasal dari anak-anak magang gitu-gitu loh, yang akhirnya banyak banget ya teman berdua. So, buat kamu yang sekarang tuh juga lagi mencari apa ya, tempat untuk mencari pengalaman gitu kan ya, sambil dapat uang saku juga, pastinya mungkin bisa lamar nih teman berdua. Cek aja ya di platformnya Magang Hub, nanti akan buka pendaftaran dimulai dari tanggal 4 Juli 2026.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with the do do do tarat tarat tarat tarat ay ay. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kamu masih dengerin IKD 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Mau sapa dulu teman Pro 2 yang join ke Niki di 0811-251-1025. Tadi udah aku puterin dua lagu yang direquest sama Karini di Pakem ya. Ada Fortune, Getaran, terus ada juga The Upshire, Satelit. Sudah aku putarkan buat Karini di Pakem. Abis ini ada Cafe yang lagi kena macet OTW ke Lempuyangan Stasiun, teman Pro 2. Update dong teman Pro 2, kira-kira titik-titik macet di Jogja kira-kira ada di mana aja buat kamu yang sekarang mungkin lagi OTW ya, ke mana kek? Malam mingguan ya. Cafe dari mana? Terus OTW ke Lempuyangan dari mana nih Cafe? Karena nanti aku juga akan pulang ke Klaten, semoga di Jalan Solo enggak terlalu macet ya, karena Sabtu malam teman Pro 2, semoga enggak semacet itu. Tapi kalau biasanya arah dari Jogja ke Klaten insya Allah aman sih, kecuali kalau dari arah Klaten ke Jogja biasanya macet banget ya kalau di daerah Jalan Solo itu teman Pro 2. So buat teman Pro 2 yang mungkin sekarang tuh lagi di jalan, boleh update kenikan kira-kira titik-titik macet di Jogja di mana, nanti biar aku announce juga ke teman Pro 2 yang mungkin lagi perjalanan juga ya. Cafe, habis ini aku mau puterin dulu satu lagu manca, lagunya Charlie Puth Attention, baru aku bisa puterin satu lagu yang direquest sama Cafe ya, lagunya Newman Paul, tunggu apa lagi.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ayo, goal.
3: Dalam permainan sepak bola, istilah gol memiliki arti yang sangat spesifik dan tidak sekedar soal bola masuk ke gawang. Berdasarkan aturan resmi yang ditetapkan oleh FIFA dan disusun oleh The International Football Association Board dalam Law of the Game, sebuah gol dinyatakan sah apabila seluruh bagian bola telah melewati garis gawang, berada di antara kedua tiang gawang, serta berada di bawah mistar. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Sebuah gol juga hanya dianggap sah jika tidak didahului oleh pelanggaran apapun dari tim yang mencetaknya. Artinya, jika sebelum bola masuk ke gawang, terjadi pelanggaran seperti offside, handball, atau foul, maka gol tersebut dapat dianulir oleh wasit. Hal penting lainnya adalah bahwa bola harus benar-benar melewati garis gawang secara keseluruhan. Jika hanya sebagian bola yang masuk atau masih menyentuh garis, maka belum dapat dianggap sebagai gol. Untuk membantu memastikan keputusan ini, dalam pertandingan modern bahkan digunakan teknologi seperti goal line technology yang mampu mendeteksi apakah bola sudah masuk sepenuhnya melewati garis atau

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih ditemani sama Niken pastinya teman Pro 2 di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ditemani sama Niken sampai nanti jam 6 sore, teman Pro 2 masih ada beberapa menit lagi aku nemenin kamu di sore ceria teman Pro 2. Abis ini aku mau puterin dulu satu lagu ya sebelum dua lagu deh teman Pro 2, dua lagu ya sebelum azan maghrib. Nanti teman Pro 2 aku puterin dulu lagunya Shakira featuring Burna Boy, Dai Dai teman Pro 2. Kalau kamu juga mau request lagu sebelum nanti azan maghrib juga boleh banget teman Pro 2, WhatsApp aja ya, keniknya di 0811 251 1025.

0: Teman berdua nggak kerasa sudah masuk waktu maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Berikut kita jeda dulu, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Pastinya teman berdua, aku juga masih akan nemenin kamu nih di sore ceria sampai nanti jam 6 sore. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus barengan sama Niken di Berdua Jogja, teman terbaik kamu.
1: Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya watinil haq. Liyudhirahu ala tini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad amma ba'du. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang telah diberikan kepada kita sehingga kita masih merasakan hidayah, dan kita memohon pertolongan kepada Allah supaya hidayah ini senantiasa menyelimuti kehidupan kita hingga kemudian Allah memberikan kenikmatan yang tertinggi menjadi seorang yang husnul khatimah. Selawat salam semoga Allah selalu berkenan melimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semuanya, umat yang diberikan oleh Allah rezeki di hari ini masih mampu untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Harapannya kelak kita bertemu dengan Nabi dalam naungan syafaatnya. Teman Bro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita merasa cemas kalau ketika melakukan sesuatu terus kemudian hasilnya tidak sesuai dengan harapan, kita merasa minder, kita merasa bahkan ada yang menyalahkan dirinya ketika apa yang kita cita-citakan itu tidak tercapai. Terlebih ketika ada penilaian dari orang lain, seakan-akan keadaan kita jauh lebih terpuruk. Tetapi teman berdua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani beban kepada seseorang melebihi kemampuannya. Artinya ini bagian dari sesuatu yang menjadi sunnatullah. Masing-masing kita sesungguhnya telah ditakar untuk menyelesaikan berbagai ujian dan pasti kita mampu melaluinya. Hal yang paling kemudian kita camkan adalah sifat kesungguhan kita. Ketika kemudian kita memang bersungguh-sungguh di dalam menghadapi sesuatu, di dalam menyelesaikan sesuatu, pasti Allah akan memberikan jalan keluar di sana. Tinggal bagaimana kemudian kita mengupayakan selalu mencoba. Saya sangat yakin bahwasannya barang siapa yang memiliki kemauan sangat kuat, pasti itu akan melahirkan sebuah kemampuan apapun ketidakbisaan kita. Maka mari kita berusaha mengembalikan kepercayaan diri kita untuk memikul amanah, ujian atau apapun sebutannya, supaya kemudian kita mampu melampauinya dengan baik. Tinggal bagaimana kita berusaha mengumpulkan segala kemauan kita dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimalnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita dengan kemampuan yang sangat terbatas, kita menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan atas kesungguhan kita di dalam menyelesaikan setiap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,5 FM Bradua Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita di Indonesia sesungguhnya. Halo teman Bradua. Aduh, sudah hampir jam 6 sore teman Bradua. Waktu yang Niken pamit dari sore ceria ya. Besok lagi teman Bradua, Niken kembali siaran besok hari Selasa ya. Jadi bisa pantengin besok Selasa malam ditemenin sama Niken. Panjang juga siarannya teman Bradua. So, habis ini bakal dilanjutin sama Abi di sore ceria. Habis itu lanjut dijaga malam sama nanti jam 12 malam teman Bradua. Niken pamit ya. Besok lagi teman Bradua. Jangan lupa dengerin terus 102,5 FM Bradua Jogja, teman terbaik kamu. Bye bye.
1: Stay tuned on Bradua FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kisah Nabi Lut alaihissalam. Hukuman pedih untuk kaum Sodom. Nabi Lut alaihissalam merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim. Ayahnya adalah Haran, saudara laki-laki Nabi Ibrahim. Nabi Lut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya bahwa Nabi Ibrahim diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat azab datang menimpa kaum Nabi Ibrahim, Allah melindungi Nabi Lut. Nabi Lut pergi bersama Nabi Ibrahim, meninggalkan keluarga dan kaumnya yang tidak mau bertaubat. Dalam perjalanan itu, Nabi Ibrahim hanya ditemani oleh dua pengikutnya, yaitu Nabi Lut dan Sarah. Mereka berjalan menuju ke Mesir. Untuk mencari nafkah, Nabi Ibrahim bersama Nabi Lut memelihara domba. Mereka merawatnya dengan baik dan ketika sudah besar, domba-domba itu akan dijual. Semakin hari, ternak mereka bertambah semakin banyak. Nabi Lut menikah dengan Walihah dan memiliki dua anak perempuan, yaitu Raitsa dan Zakrata. Suatu hari, Nabi Lut diangkat menjadi nabi serta rasul oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk berdakwah di antara kaum Sodom. Maka Nabi Lut dan keluarganya pun pindah ke kota Sodom. Di sana mereka membangun rumah dan peternakan domba. Nabi Lut menjalankan perintah Allah dengan penuh keyakinan. Beliau memulai dakwahnya di tengah-tengah kaum Sodom. Namun, perjuangan Nabi Lut tidak mudah. Sejak awal, kaum Sodom sudah menolak dengan tegas semua yang dikatakan oleh Nabi Lut. Mereka ingin hidup dengan bebas dan melakukan apa saja yang mereka sukai. Kaum Sodom memang kaum yang sesat. Mereka suka berjudi, mabuk, dan mencuri. Mereka juga suka memfitnah, berbuat curang, dan juga menyembah berhala. Di antara semua dosa-dosa itu, dosa paling besar adalah pernikahan sesama jenis. Pria menikah dengan pria dan wanita menikah dengan wanita. Padahal Allah jelas-jelas melarangnya. Pria telah diciptakan untuk menikah dengan wanita.
4: Mengapa kamu mendatangi sesama laki-laki dan meninggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Allah untukmu?
5: Kamu tidak berhak melarang apa yang kami sukai,
3: jawab salah satu orang.
4: Kamu adalah orang-orang yang melampaui batas,
3: kata Nabi Lut lagi. Dia memberikan peringatan bahwa Allah akan memberikan hukuman kepada kaum yang tidak mau bertaubat. Kaum Sodom juga terkenal sebagai orang-orang yang kejam. Jika ada musafir atau pedagang yang lewat, mereka selalu menghadang dan merampok semua barang bawaan mereka.
6: Mohon ampuni kami, Tuhan.
5: Cepat serahkan semua harta kalian. Kalau tidak, kami akan membunuhmu.
3: Sementara itu, dari sisi belakang gerobak, salah satu perampok berteriak.
5: Hei, coba kalian lihat ini.
7: Ada apa? Apa kau menemukan emas permata?
3: Tanya temannya. Namun, bukan emas permata yang mereka temukan, melainkan seorang pemuda berwajah tampan. Bagi kaum Sodom, pemuda berwajah tampan lebih berharga daripada emas permata. Pemuda itu bisa digunakan untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Para perampok itu tertawa jahat. Mereka pun menyeret si pemuda.
8: Pemuda ini akan menjadi tawanan kami.
3: Mereka pun pergi sambil membawa semua harta benda dan si pemuda tampan, meninggalkan sang musafir sendirian meratapi nasibnya.
6: Maafkan ayahmu ini, nak, karena tidak bisa melindungimu. Semoga engkau selalu dalam perlindungan Tuhan.
3: Begitulah, kaum Sodom akan menangkap para pemuda ataupun lelaki berwajah tampan yang melewati kota mereka. Dan hal ini terus-menerus terjadi. Nabi Lut tidak bisa membiarkan kaumnya terus-menerus berbuat dosa. Maka, Nabi Lut pun berdakwah semakin kencang. Namun, kaum Nabi Lut tetap saja menolak.
5: Mengapa engkau selalu melawan kami? Aku yakin engkau pun sebenarnya suka pada lelaki.
3: Tuduh mereka. Sejak saat itu, kaum Nabi Lut mulai bertindak kasar. Mereka tidak segan-segan lagi melukai Nabi Lut. Mereka juga menyebarkan berita palsu tentang Nabi Lut yang menyukai laki-laki. Untuk itulah, Nabi Lut berpesan kepada istri dan anak-anak perempuannya untuk berhati-hati dalam menerima tamu lelaki. Nabi Lut tidak ingin menimbulkan fitnah lagi. Saat di luar, Nabi Lut mendapatkan perlawanan dari kaumnya. Ketika di rumah pun, Nabi Lut mendapatkan perlawanan dari istrinya. Sang istri sangat setia kepada kaum Sodom. Dia selalu mengawasi semua yang dilakukan oleh Nabi Lut dan melaporkannya kepada kaum Sodom. Dengan demikian, kaum Sodom bisa dengan mudah mengetahui apa yang dilakukan dan direncanakan oleh Nabi Lut. Pada suatu hari, datanglah tiga orang pemuda berwajah sangat tampan. Mereka berhenti di pinggir kota. Salah satu dari mereka bertanya kepada seorang gadis yang sedang mengambil air. Gadis itu adalah putri Nabi Lut.
2: Wahai Nona, apakah kami boleh menumpang istirahat sebentar di rumahmu?
3: Gadis itu terkejut dengan kedatangan tiga pemuda tampan tersebut.
8: Aku tidak bisa menjawabnya, Tuan, karena ayahku berpesan untuk tidak menerima tamu laki-laki.
3: Jawab putri Nabi Lut. Namun, para tamu itu terus saja memohon. Hingga akhirnya, putri Nabi Lut tidak bisa menolak lagi. Dia pun membawa ketiga tamu itu pulang ke rumah. Sebelum masuk, putri Nabi Lut berpesan untuk menunggu di luar dulu. Dia akan meminta izin kepada ayahnya lebih dulu. Nabi Lut merasa bimbang. Jika sampai kaumnya tahu, mereka pasti akan menyerang Nabi Lut, memfitnahnya lagi dengan keji. Bahkan, bisa saja para tamu itu akan ikut celaka. Nabi Lut khawatir tidak akan bisa melindungi tamu-tamunya dan malah membuat mereka dalam bahaya. Namun, mengabaikan tamu juga bukan tindakan yang baik. Maka, Nabi Lut memutuskan untuk menerima tamunya. Istri Nabi Lut melihat ketiga tamu suaminya yang berparas tampan tersebut. Dia pun segera keluar dari rumah untuk menyampaikan kabar ini kepada kaumnya. Padahal, Nabi Lut telah berpesan untuk merahasiakan hal ini.
8: Suamiku menerima tiga tamu. Mereka semua sangat tampan.
9: Benarkah? Ini bisa menjadi bukti bahwa suamimu memang seorang pembohong dan munafik.
3: Kaum Sodom berbondong-bondong pergi ke rumah Nabi Lut. Mereka berteriak meminta agar Nabi Lut menyerahkan tamunya.
5: Buka pintu. Kami tahu bahwa di dalam rumahmu ada tiga pemuda. Berikan mereka kepada kami, atau kami akan merebutnya dengan paksa.
3: Nabi Lut mengintip keluar rumah. Jumlah kaum Sodom yang datang begitu banyak. Dan di antara mereka ada Walihah, istrinya sendiri. Nabi Lut meminta maaf kepada tamunya karena tidak bisa melindungi mereka.
6: Sesungguhnya, aku tidak berdaya menahan orang-orang itu menyerbu ke dalam. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisik yang dapat melawan kekerasan mereka.
3: Nabi Lut kemudian bercerita tentang semua dosa-dosa yang dilakukan oleh kaumnya dan berdoa supaya Allah melindungi mereka semua. Mendengar keluhan dari Nabi Lut, tamu itu berkata bahwa,
10: "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, dan mereka tidak akan dapat mengganggumu."
3: Subhanallah, ternyata tiga tamu tadi adalah malaikat utusan Allah yang diperintahkan untuk memberikan hukuman kepada kaum Sodom. Mereka meminta Nabi Lut untuk membuka pintu dan membiarkan kaum Sodom masuk. Wajah-wajah kaum Sodom terlihat gembira. Mereka tidak sabar untuk melihat seberapa tampan tamu-tamu itu. Namun ketika pintu dibuka, hukuman Allah yang pertama menimpa mereka semua. Setiap kali mereka melihat ke arah rumah Nabi Lut, mata mereka menjadi buta secara tiba-tiba.
11: Mengapa gelap sekali? Aku tidak bisa melihat apapun.
9: Ada apa dengan mata kita semua?
3: Malaikat berseru kepada Nabi Lut untuk segera pergi. Karena sesungguhnya, hukuman besar dari Allah akan segera datang. Nabi Lut bersama keluarga dan para pengikutnya pun meninggalkan kota Sodom. Sesuai perintah yang diberikan, Nabi Lut berpesan kepada rombongannya untuk tidak menengok ke belakang. Barang siapa yang melanggar akan menjadi bagian dari kaum Sodom dan menerima hukuman dari Allah. Seluruh rombongan mematuhi larangan dari Nabi Lut. Namun, istri Nabi Lut merasa khawatir kepada kaum-kaumnya. Meskipun dia mengikuti suaminya, namun hatinya tetap bersama kaum Sodom. Maka, istri Nabi Lut pun melanggar perintah tersebut. Dia tidak percaya pada ancaman yang diucapkan suaminya, dan dia pun menoleh ke belakang. Tepat dengan waktu yang dijanjikan, kota Sodom ditimpa bencana besar. Tanah seperti terbalik, dan batu-batu yang panas bermunculan. Ketika fajar mulai menyingsing, tanah mulai bergetar hebat disertai dengan angin kencang. Kali ini, hujan batu panas jatuh seperti hujan dan menghancurkan semuanya. Istri Nabi Lut yang melihat kejadian itu pun menjadi bagian dari kaum Sodom yang binasa.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Kunto Aji, teman Pro 2, rehat menemani kita selanjutnya ya. Di sore ceria untuk edisi kali ini, di hari Sabtu, teman Pro 2. Yang jelas buat teman Pro 2 yang pengen gabung, boleh banget ya. Kamu boleh gabung di sore ceria kali ini dengan request 3 lagu sekaligus. Karena memang sekarang kita ada di segmen jamu, jamnya lagu kamu. WhatsAppnya masih sama, teman Pro 2 bisa bergabung di 0811-2511025 untuk request di segmen jamu, jamnya lagu kamu sampai dengan jam 7 malam nanti.
1: Jamu, jamu kak. Jamu.
0: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Saat kebakaran atau gempa bumi, biasanya listrik dipadamkan. Kalau kita ada di dalam gedung, hanya ada sedikit cahaya yang terlihat. Dalam kondisi darurat, kita pasti akan mencari jalan keluar lewat pintu darurat terdekat. Petunjuk pintu darurat umumnya berwarna hijau. Kenapa hijau ya? Kenapa bukan merah yang lebih menyala? Kita bisa melihat warna karena adanya sel ganglion dan sel bipolar dalam retina. Pas lampu padam nih, sel ganglion yang kuat di kegelapan pun berfungsi. Dalam sel ganglion terdapat pigmen rhodopsin. Rhodopsin ini paling mudah menyerap sinar warna hijau, tapi nggak bisa menyerap sinar warna merah. Makanya warna hijau lebih terlihat dalam kegelapan dibandingkan dengan warna merah. Warna hijau adalah warna yang paling mudah dilihat saat cahaya di ruangan hanya sedikit. Melihat warna hijau juga bikin mata nggak gampang capek. Gitu alasannya.

satu hits dari Giselle Teman Berdua mengcover lagu yang sempat dipopulerkan di tahun 90-an dengan lagu yang dipopulerkan pada zamannya bersama penyanyi Chris Dayanti, Yang Ku Mau. Menemani kita kali ini di jam 6:30 sore, masih di Sore Ceria untuk edisi hari ini di hari Sabtu 27 Juni 2026. Teman Berdua masih menawarkan lagu-lagu yang kamu bisa request ya. Di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu, kamu bisa request 3 lagu sekaligus untuk gabung di segmen kali ini. WhatsApp-nya masih sama di 0811 2511 025 sampai dengan jam 7 malam ini.

0: Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu, bersama satu hits minyak Taylor Swift, All Too Well, teman Pro 2 di 48 menit dari jam 6 sore. Persiapan selanjutnya untuk aku mainkan 3 lagu yang udah di request di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Menyapa untuk someone yang ada di Jogja lantai 2. Kali ini untuk lagunya Tulus Jatuh Suka sama 3D ya, dan juga Alex Warren yang Viver Dream. Selanjutnya satu persatu kita mainkan di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu, tentunya bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selanjutnya teman Pro 2, setelah lagu-lagu di segmen Jamu kita mainkan, kita akan update informasi terkini melalui info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat, yang teman Pro 2 juga bisa update info-infonya di portal berita resmi rri.co.id.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

Selamat malam teman Pro 2, bersama saya Suryo Abi Ma'ruf di Info Pro 2 Malam untuk edisi kali ini 27 Juni 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id.

Informasi terkait dengan periode liburan sekolah Temam Pro 2 yang telah tampak terjadi, di mana terjadi lonjakan penumpang, khususnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sekitar 11,5%. Hal ini diprediksi PT Angkasa Pura Indonesia selaku pihak pengelola bandara. General Manager Bandara Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan prediksi pergerakan penumpang selama masa libur sekolah 2026 mencapai 1,9 juta jiwa, dan diakui bahwa sebanyak 1,9 juta orang penumpang ini, dan ini sekitar 12.934 penerbangan. Angka ini meningkat sekitar 7,7% untuk pergerakan pesawat dan 11,5% untuk jumlah penumpang dibandingkan kondisi normal. Selanjutnya informasi dari Venezuela, Temam Pro 2, di mana jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi kembar yang mengguncang Venezuela terus bertambah. Hingga Jumat kemarin, otoritas tempat melaporkan sebanyak hampir 1.000 orang meninggal dunia, sementara 3.600 lebih lainnya mengalami luka-luka. Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, mengatakan gempa ganda yang mengguncang pantai utara Venezuela pada Rabu 24 Juni disusul gempa susulan berkekuatan besar. Hal ini menyebabkan kerusakan parah terutama di negara bagian La Guaira.

0: Informasi dari olahraga teman Pro 2 di ajang Piala Dunia 2026 dikutip dari rri.co.id. Belgia memastikan tiket 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Selandia Baru dengan skor 5-1. Laga terakhir grup G ini merupakan kemenangan yang memastikan Red Devils lolos ke fase gugur setelah tampil dominan di Busy Place. Belgia langsung mengambil kendali permainan sejak menit-menit awal Sabtu 26 Juni 2026 hari ini atau tadi pagi. Tim asuhan Rudi Garcia ini terus menekan pertahanan Selandia Baru hingga akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-28 melalui Leonardo Trossard. Berawal dari situasi sepak pojok, bola berhasil disambar Trossard untuk membawa Belgia unggul lebih awal 1-0. Skor 5-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Tambahan 3 poin membawa Belgia mengamankan tiket ke babak 32 besar, sementara Selandia Baru harus mengakhiri perjalanan mereka di fase grup. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Setelah tadi kita update informasi dari Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat, selanjutnya persiapan kita akan mencoba untuk ngajakin teman Pro 2 untuk ngobrol bersama salah satu band, yaitu adalah Fortune, teman Pro 2. Karena malam hari ini kita akan mendengarkan siaran MLC atau Music Live Chat Weekend bersama Vina Muviana dan juga Fortune selanjutnya sampai dengan jam 8 malam nanti.

0: Terus 25 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, apa kabar? Vina Mufiana nemenin kamu hari ini di Music Live Chat. Yang pasti hari ini aku bakalan jadi teman terbaik kamu selama 1 jam. Dan seperti biasa aku bakalan ajakin kamu buat ketemuan sama salah satu musisi dari Yogyakarta yang punya karya terbaru yang menurut aku karyanya tuh enak banget buat kamu dengerin. Dan kalau kamu lagi ngerasa falling in love sama seseorang, lagu ini kayak cocok buat kamu teman Pro 2. So kita kenalan langsung dan kita akan ngobrol barengan sama Fortune. Hai. Aduh, ini cowok-cowok ganteng semua teman Pro 2 asli. Siapa yang ngerasa ganteng?
1: Enggak ada.
2: Cantik. David cantik.
0: Kalian sehat kan guys?
3: Sehat.
0: Ya. Kayaknya kalau dari raut wajahnya sehat, tapi disehat-sehatin ya.
3: Sehat.
0: Sehat. Oke deh kalau gitu kita kenalan dulu sama Pro 2 ya, sama Fortune yang baru aja ngerilis single baru. Tapi sebelum kita ke single, kita kenalan sama semua personilnya ya. Kita absen ya guys.
3: Oke. Okay.
0: Ibu guru mau absen okay. Ya. Jangan kita lihat ada yang bolos atau enggak. Oke. Okay. Kita absen dari vokalisnya ada David.
4: Halo.
0: Hai David. Terus ada gitarisnya Kevin.
5: Hai.
0: Ada Henok di basis.
6: Halo.
0: Dan juga ada Yoga di keyboard.
7: Hai.
0: Ini fun fact-nya teman Pro 2, Yoga sama Kevin itu kakak adik.
1: Aduh gimana ya.
3: Iya begitulah.
0: Emang ngerasa kaget ya kalau oh ternyata Yoga kakak aku gitu ya?
1: Sering masih kaget aja.
0: Oh gitu. Kamu padahal berharapnya kakaknya siapa?
6: Sendiri.
0: Waduh. Wah, kenapa? Kenapa kamu berasa biar mendapatkan warisan orang tua tuh semua buat kamu gitu?
1: Enggak sih, Mbak, bercanda aja.
6: Takut nanti ya.
0: Selisih berapa tahun sih?
1: 3
0: tahun. So far gimana punya kakak cowok? Aku tuh pengen soalnya punya kakak cowok, tapi aku anak pertama, jadi gak bisa ngerasain punya kakak cowok.
1: Jujur kalau waktu kecil sering ribut.
0: Mm-mm. Eh boleh deketan sama ikut
6: Jujur waktu kecil tuh sering ribut karena ya mungkin masih kecil ya.
0: Mm-mm.
6: Ya masih kadang... Mbak tahu ya Mbak, aku kira seneng rode Mbak.
0: Kan saat itu ya.
1: Kalau sekarang oke okay lah.
0: Oh gitu.
1: Sekarang enggak.
3: Sayang enggak? Sayang enggak?
1: Biasanya
3: sayang enggak?
1: Apa sih? Sekarang ributnya paling tentang ide-ide aja.
0: Oh gitu. Tentang pembagian salary ngeband juga ya, enggak?
6: Ngeband enggak.
3: Royalty, royalty.
0: Royalty, royalty.
1: Enggak.
0: Enggak. Tapi kalau Yoga gimana berkolaborasi sama adik di dalam satu band gitu?
3: Susah-susah gampang sih.
0: Mm-hmm.
3: Susah-susah gampang karena pasti hubungan darah tuh punya apa ya, punya klik tersendiri. Kayak misalnya caranya kita marahan sama adik terus sama temen tuh kan mesti beda.
0: Mm-hmm.
3: Kayak canggungnya pun juga beda. Tapi ya puji Tuhan sampai sekarang lancar-lancar aja. Pasti ribut-ributnya juga ada, cuman gak seribut dulu lah. Sekarang kalau ribut masalah persaudaraan itu malah udah gak ada. Ributnya juga masalah itu tadi, ide-ide. Masalah kalau misalnya beda pendapat. Mm-hmm. Atau mungkin akunya sedang apa ya, lagi pikirannya lagi gak bagus, terus ngambil pendapatnya ngawur. Nah itu juga sering berantem juga. Atau sebaliknya pun kayak gitu.
6: Sama masalah cewek sih Mbak.
3: Iya paling itu juga sih.
0: Tadi aku baru mau nanya, ini itu pernah berantem masalah perempuan gak?
6: Enggak.
3: Bukan rebutan ya tapi.
0: Tapi
1: saya sudah punya.
6: Yang itu lagi cari Mbak.
0: Oke.
1: Cuman apa ya Bet,
6: kamu juga ngerasain sih.
3: Oh maksudnya aku yang ngeribetin jadinya.
0: Oh gitu.
1: Ngeyil.
0: Ngeyilnya kenapa?
3: Ngeyil.
0: Ngeyilnya kenapa?
1: Henok gak sih yang bisa jelasin?
3: Bisa Bang.
0: Coba Henok.
6: Oh aku?
1: Rumah.
0: Iya, by the way mereka tuh berempat serumah teman Pro 2 gitu.
6: Kamu aja lah, lebih enak kan.
3: Jadi jadi mereka susah buat pacaran.
0: Oh,
3: ya digangguin
0: gitu.
3: Aku mulu.
0: Oh, karena ngintil terus ya?
3: Iya, karena akunya susah dibilangin. Jadi enggak dapat cewek gitu.
6: Oh, ya udah deh, dia itu aja.
0: Jadi ini mewakili perasaan perempuan yang pernah deket sama Yoga ya. Kayak baiklah.
1: Tapi jadi lagu sih.
0: Jadi lagunya apa?
3: Banyak.
0: Banyak ya.
1: Dari cerita Yoga tuh banyak sekali.
0: Ah, oh, oke, okay. Termasuk getaran ini juga dari siapa?
3: Iya.
1: Ya. Sudah tahu.
0: Siapa berarti Yoga?
3: Yes.
0: Nah. Oke. Okay. Tapi
3: yes.
0: Ini juga jadi salah satu lagu yang akhirnya di band strumming-nya bareng-bareng sama kalian berempat ya.
3: Iya, iya.
0: Oke, kalau dari David gimana David? Segrup sama mereka, kakak adik, rasanya gimana? Kayak, aku punya keluarga juga nih di sini gitu.
2: Asik.
3: Nangis, nangis.
2: Rasa-rasa, jangan pusing. Menyenangkan sih bisa bekerja bersama dua kakak adik penemu ini. Karena fun fact, aku ditemu sama Yoga. Dan Henok ditemu sama Kevin juga.
0: Oh gitu.
2: Jadi kakak adik ini memang penemu musisi-musisi terkenal lah.
3: Amin.
2: Kata-kata adalah doa.
0: Iya benar. Ih, David baik banget ini. Biar ini ya diperpanjang kontraknya ya.
2: Benar. Biar bagian royaltinya makin gede.
0: Ini berarti udah berapa lama sih kalian kalau bermusiknya bareng-bareng?
3: Fortune itu besok Juli ini 9 tahun.
0: Oh, serius? Iya. 9 tahun tuh berarti dari tahun berapa ya?
3: 2017.
0: Dan yang akhirnya yang awalnya memulai berarti dari Yoga dulu.
3: Iya, Yoga dan David.
0: Yoga dan David terus ketemu sama Henok dan akhirnya jadi satu tuh gimana awal mulanya?
3: Aku aja nih.
0: Boleh.
2: Monggo silakan. Yoga.
3: Ya apa ya, kalau awalnya Fortune kan memang aku berempat sama David sama dua teman kita di SMA. Karena dulu kita memang band angkatan gitulah.
0: Oke.
3: Okay. Dulu kita band angkatan, terus memang dari awal memang udah diseriusin buat bikin lagu ya David ya.
2: Dari awal banget.
3: Udah bikin lagu, habis itu kita coba belajar untuk rekaman, kita rekaman di luar. Terus habis itu Kevin masih bantuin, dulu masih bantuin aja, dia masih additional player. Terus mulai kita mau bikin konser album, mau kita bikin album itu Kevin kutanyain, Kevin sama satu personil lainnya yang bantuin tuh kutanyain buat mau gak gabung secara penuh gitu loh. Karena kita udah bukan band angkatan lagi, tapi kita pengen di luar sekolah gitu.
0: Okay.
3: Makanya kita bikin namanya jadi Fortune.
0: Jadi Fortune tuh artinya apa?
3: Fortune tuh awalnya 4 nada, karena kita berempat awalnya. Terus waktu berenam ya jadi kayak, apa sih Fit artinya?
2: 4 instrumen musik.
3: Yang menyatu dengan yang satu vokal, tune vokal yang khas. Ya, dulu tuh gitu waktu berenam. Okay. Sempet berenam, terus habis itu keluar 2, berempat, terus sempet berlima. Sempet berenam lagi, terus berlima, bertiga. Nah, waktu kita posisi sebelum bertiga ini, waktu berlima, Henok itu udah nge-crew. Henok tuh ditemu Kevin untuk membantu nge-crew Fortune.
0: Oh bener ya, saling bahu-membahu ya konsepnya ya.
3: Terus habis itu dua personil mundur karena satu dan lain hal. Habis itu Henok bantuin ngebass, mulai additional player selama 3 bulanan, mungkin 3-4 bulanan. Habis itu aku tanya bener-bener mau serius gak, kalau iya ikut kita untuk, maksudnya untuk kontrak bareng kita lah.
0: Oke, berarti akhirnya Henok itu gabung sama Fortune di tahun berapa?
3: Awal 2024.
0: Oh, baru berarti.
3: Iya.
0: Oke, jadi gimana kesan dan pesannya setelah sama Fortune Henok?
2: Awal-awal pasti banyak adaptasi ya, apalagi
0: dapat ancaman ya.
2: Apalagi dengan mereka yang udah 9 tahun bersama ini, pasti banyak ketidakcocokan dulu di awal, yang oh ternyata mereka gini, ternyata gak bisa kalau begini, kayak gitu-gitulah. Yang dulu masih sering banget berantem sama Yoga.
6: Dimarahin tau maksudnya?
2: Iya, dimarahin.
3: Kamunya kan diem, jadi gak berantem dong itu namanya.
0: Iya. Dimarahinnya karena apa?
2: Ya beda habit aja mungkin ya.
0: Oh gitu.
2: Flownya Fortune kan beda. Ya gitu sih.
0: Okay. Berarti yang udah lama di sini tuh selain Yoga, David juga termasuk yang lama nggak di Fortune?
6: Lama banget. Aku ngikutin dia dari pacaran jomblo.
0: Oke.
6: Okay. Ada sisi baiknya tau kak.
0: Oh iya ta.
6: Gak bisa diterimanya gara-gara dia idealis dan punya vision yang terlalu jauh menurutku.
3: Enak.
1: Ini habis ini dapat apa nih?
2: Beliin apa ya?
0: Tapi gimana? 9 tahun barengan sama Yoga, barengan sama Fortune, apa yang dirasain sama David?
6: Menyenangkan. Aku kalau ditanyain kayak jadi ketemu keluarga baru atau enggak, iya. Malah mereka yang pertama kali menerima aku apa adanya.
3: Nangis sini.
0: Kenapa bisa dibilang menerima kamu apa adanya?
6: Karena walaupun, waduh. Papa, Mama, maaf ya. Walaupun aku orang Jogja, aku tuh jarang pulang ke rumah.
0: Oke.
6: Okay. Iya, jadi aku memang awalnya tuh bukan jadi kayak parasit, tapi memang aku memindahkan semua barang-barangku ke mereka untuk tinggal bersama mereka aja.
0: Berarti kamu lebih nyaman sama mereka daripada sama orang tua ya?
3: Wow. Dulu,
6: tapi iya.
0: Kalau sekarang iya?
6: Udah diterima.
0: Oh, udah diterima. Udah pulang ke rumah berarti?
6: Udah beberapa kali. Malah jadi jarang banget aku main sama mereka.
0: Oh, gitu. Emang dulu ada masalah?
6: Hah?
3: Harus banget ya.
0: Ya udah, nanti kita lanjutin lagi teman Bro 2 ya. Kalau kamu pengen tanya sama Fortune boleh banget, silakan WhatsApp ke 0811 251 1025.

0: Music Life Chat masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Muviana dan masih barengan sama Fortune. Aku tuh setiap ngomong Fortune tuh mau pakai Fortune cookies tuh gak sih?
1: sering sekali sering
0: ya. Ya harusnya kalian bilang, ih mbak ini adalah jokes pertama gitu.
1: Ulang.
0: Masih barengan sama Fortune. Kalau ngomongin Fortune tuh aku pengennya ngomongnya pakai cookies gitu.
1: Itu jokes pertama ke.
2: Fresh banget itu, fresh belum ada yang pake.
0: Beneran ya, aku makasih ya guys. Ya Allah, thank you loh supportnya ya. Nanti kalau ada lagu baru kesini ya. Okay. Anyway teman Pro 2, tahun ini adalah tahunnya mereka kalau kata aku ya. Apalagi mereka baru aja ngerilis single Getaran, yang ini tuh lagunya bakal masuk ke album terbaru mereka, Melodrama, yang bakal rilis tahun 2027 ya.
3: Bener.
0: So, kalau ngomongin Melodrama itu kan, kita dengernya tuh kayak ini pasti lagu-lagu percintaan semua. Apakah benar demikian atau enggak sih?
3: Benar.
0: Jadi
3: benar.
0: Melodrama tuh nanti akan gimana? Apakah full tentang falling in love atau seperti apa? Boleh dijelasin sama David ya?
3: Lebih ke itu sih kak. Kalau melodrama kan aku ngambilnya aku. Lebih ke kami ngambilnya itu memang dari kayak teater gitu. Maksudnya kayak dia emang ceritanya bakal percintaan. Cuman kan kalau di teater gak mungkin cuman love story in a good way doang kan.
0: Yes.
3: Pasti akan ada yang jeleknya juga. Bakal ada sedihnya, bakal ada berantemnya. Dan kita mau masukin itu ke album kami.
0: Oke, berarti semua tuh campur aduk yang dirasain ketika kita lagi jatuh cinta ya.
3: Bener.
0: Patah hatinya, marahannya, perselingkuhannya juga ada gak?
3: Lebih ke dihianati.
1: Diselingkuhin.
0: Oh siapa? Karena kalau lagu Getaran itu kan cerita dari personil Fortune kan.
3: Yeah, benar.
0: Nah kalian dihianati itu apakah juga dari personil Fortune juga?
3: Iya.
0: Ada.
3: Bisa.
0: Oh ada. Yang mana tuh? Tapi emang ini semua lagunya dari story-nya kalian kah? Atau kayak kalian tuh juga menerima tampungan cerita dari orang-orang, akhirnya bikinin lagu kali ya kayak gitu.
1: Iya, kalau menampung cerita dari orang dari album dari EP kemarin ya.
3: Dari EP kemarin kita
1: udah ada dari cerita fans ada, terus habis itu juga bahkan yang nulis lirik salah satu lagu kita yang kemarin pun juga ada fotografer kita juga ya. Fotografer kita juga. Jadi untuk album ini ada beberapa kisah yang kisah nyata tapi bukan dari kami berempat itu ada. Tapi kalau memang tetap dengan konsep kisah nyata itu tetap
3: nyata.
1: Ya tetap dengan kita nyata seperti karya-karya Fortune dari awal. Dari awal kan kita selalu lagu kita itu dari real story. Ya curhatan lah.
0: Curhatan orang yang akhirnya ditulis jadi lagu. Nah kalau Getaran ini yang nulis siapa?
1: Aku.
0: Oh. Gila kayak gemes.
1: Jijik.
0: Jadi Getarannya ini seperti apa sih emangnya?
1: Jadi apa ya, ini sekalian ku ceritain prosesnya juga ya. Sekalian Getaran itu sebenarnya awalnya kan kita mau bikin album itu dari tabungan lagu yang sudah ada. Lagu Fortune yang sudah ada. Tapi gak sengaja aku bikin lagu Getaran ini karena memang pada saat itu belum lama ini aku itu sedang mendekati seorang wanita.
0: Oke.
1: Ya, terus habis itu aku sama Kevin itu lagi nongkrong di teras rumah. Terus ada satu saudaraku, terus ada satu talentku juga. Kita tuh main games kebiasaannya Fortune ketika kita nongkrong, yaitu sambung lirik.
0: Oke.
1: Kita tuh punya kebiasaan buat sambung lirik. Terus main, Kevin usul untuk udah temanya ini aja, kamu kan sekarang lagi deketin cewek nih, ceritain aja apa yang lagi kamu rasain. Ya udah, jalan-jalan muter, terus tidak selesai tuh karena berakhir bercandaan, karena berakhir ketawa-ketawa kan. Terus tapi aku ngerasa ini lagu kayaknya kalau dilanjutin bakal jadi bagus. Masuk rumah, aku selesaiin, aku VN. Awalnya aku kirim ke ceweknya. Terus aku impulsif aja lah, kirim ke anak-anak juga. Terus gak nyangkanya mereka itu langsung klik. Dan mereka minta aku buat cepet-cepet garap lagunya untuk Fortune.
0: Okay.
1: Bener-bener buat Fortune. Kan biasanya kalau misalnya mereka belum yakin buat Fortune tuh kayak, yaudah maksudnya digarap dulu aja demonya. Ntar kalau misalnya bisa ntar buat artis siapa atau dijual atau gimana gitu. Tapi kalau ini bener-bener yang harus digarap sama Fortune, dan aku gak nyangkanya lagi ini bakal jadi pembuka buat album kita. Padahal ini lagu fresh banget, maksudnya baru-baru banget. Ya gitu.
0: Oke, okay. Dan akhirnya siapa yang meng-ACC lagu ini? Semuanya?
1: Semuanya.
0: Okay. Jadi kalau first impressionnya enak waktu dengerin lagu ini gimana?
2: Waktu itu kayaknya VN dulu apa langsung
1: VN, jadi? VN. Kamu VN.
2: Ini di.
0: Henok sadar kan?
2: Sadar ya. Kepencet tadi kepencet.
0: Oh iya oke oke.
2: Typo.
0: Aman ya?
2: Aman.
0: Takutnya nanti tiba-tiba ada yang datang gitu.
2: Ini sih lebih ke ada warna baru lagi dari lagu yang baru ini. Mm-hmm. Jadi kayak dari lagu yang sebelumnya ini ada apa ya? Kayak nadanya tuh lebih fresh aja gitu.
0: Oke.
2: Jadi dengernya pun kayak, oh ini lebih easy listening sih buat kita garap lagi kayak gitu.
0: Oke, kalau Yoga gimana waktu akhirnya? Ah boleh nih lagu Yoga lagi. Siapa? Kevin.
4: Sebenarnya kan aku ikut buat ya itu ya. Malah yang pertama juga kali nyuruh buat garap itu saya.
0: Oke.
4: Karena aku liatnya apa ya di lagu ini tuh. Ada beat-beat yang berbeda yang mungkin bisa menggoyangkan dan menggetarkan dunia.
0: Aduh.
4: Aku sih kepikirannya itu aja. Mm-hmm.
0: Sebagai vokalis gimana?
5: Sebagai vokalis aku pada saat itu masih bed rest.
0: Serius?
5: Iya. Jadi habis showcase,
1: kita showcase teman saja.
5: Lagu kolaborasi bareng Haira. Pulang-pulang habis selesai beres-beres tabrakan.
0: Ah serius?
5: Iya. Jadi jadi tangannya patah, jadi gak bisa kemana-mana.
2: Jadi kepiting.
0: Berarti harus bed rest banget ya.
5: Iya, jempolnya patah jadi gak bisa kemana-mana. Dan gak boleh, emang gak dibolehin kemana-mana juga pas itu. Cuman aku pas pertama kali denger demo, gak demo sih. Udah mereka udah setuju buat digarap kan. Jadi kayak udah mereka bertiga udah setuju, jadi aku ngikutin
1: ya, demo kecil lah waktu itu. Udah digarap hampir full lah itu.
5: Hampir full ya. Terus kayak pertama kali denger ya, oh lebih fresh dari yang kemarin sih.
0: Oke, okay. Kenapa semua personil Fortune bilang lebih fresh? Emang kalau yang dulu kurang atau gimana?
5: Mungkin kalau dari aku itu dia lebih simple.
0: Ini
5: lebih simple tapi catchy. Masian.
0: Setuju banget. Ada berapa lagu nanti di melodrama?
1: Kemungkinan 130, jika dilancarkan, pernah melebihi slang ya kita ya. Kalau dilancarkan tidak ada halangan apapun, kita ada 8 track nanti.
0: Oke, berarti udah full album lah ya.
1: Iya.
0: Berarti semuanya udah selesai atau masih ada yang
1: On progress.
0: Oke, berarti yang udah aman berapa lagu?
5: Belum ada.
0: Oh, belum
1: masih,
0: ada.
1: Masih on progress ini.
0: Oh, iya.
2: OTW ke ini.
0: Apa?
5: Apa-apa, OTW.
1: Adalah
0: pokoknya. Eh, biarin kita kasih waktu Henok ngomong.
2: Okay. Masih progress garap lagunya aja.
0: Masih on proses semuanya lah ya. Oke, jadi kita tungguin aja 2027 ya. Albumnya bakalan rilis. Udah ini belum kayak ngecim tanggal belum? Kayak nanti pengen di tanggal ini, bulan ini gitu.
1: Pokoknya kita akan rilis sebelum Fortune 1 Dekade. Fortune 1 Dekade itu di 16 Juli 2027. Entah di bulan sebelumnya, entah di sebelumnya lagi.
0: Kalau lihat dari judulnya tuh kan melodrama ya. Boleh ngusulin gak sih?
5: Boleh banget, boleh.
0: Apa
5: banget
0: ya? Kira-kira. Coba 14 Februari deh. Hari kasih sayang. Kecepetan ya.
5: Investor kalau bisa masuk investor nanti.
0: Ya semoga aja ya. Tapi kita tungguin aja teman Pro 2 ya, 2027 kita bombardir aja nanti kalau udah masuk tahun itu ya. Karena mereka akan segera merilisnya melodrama. Oke, nanti kita
1: pelan-pelan ya. Ada tangga-tangganya dulu, ntar ada rilisan apalagi.
0: Oh, berarti abis gitaran ada lagu selanjutnya. Oh, baiklah. Itu berarti lagu yang dulu pernah ditulis atau baru?
1: Ada yang fresh. Ada yang fresh.
5: Ini kita mau kemana sih?
1: Kayak kita tangga-tangga ini fresh semua deh.
5: Fresh semua ya?
2: Di album ini banyak yang kita baru ngalamin sih.
1: Iya,
5: baru-baru semua ya.
2: Baru-baru.
5: Malah bukan tabungan-tabungan lama ya itu kan.
1: Dan bedanya album ini dengan album sebelumnya, ini lebih deep semua. Maksudnya kayak getaran ini kan cerita tentang gak cuma falling in love, tapi dia meyakinkan si ceweknya buat jangan ragu sama aku, buat jangan ragu jadi pasanganku gitu. Loh. Itu kan belum pernah ada juga di lagu Fortune sebelumnya.
5: Oh, iya.
1: Terus di setelah-setelahnya pun kayak sakit hatinya pun yang bener-bener sakit banget juga ada. Jadi, yang ya gitulah. Takut oversharing ini di sini.
0: Gak apa-apa, emang kita konsepnya gitu kok. Oke teman Pro 2, nanti kita lanjutin lagi ya. Buat kamu yang pengen ikutan gabung, pengen tanya sama Fortune boleh banget. Dan buat kamu yang belum dengerin lagunya, aku kasih dengar Fortune Getaran.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
0: Cool, gaya lo hype bisa habis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
1: Hype Beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Vina Muviana masih nemenin kamu di Music Live Cita Mampro 2. Dan aku masih barengan sama Fortune. Cowok-cowok ganteng sepantaran sama aku usianya.
1: Ow.
0: Iya kan? 90-an semua gak sih?
2: Iya.
1: Iya.
0: Ada yang 90 ada 2000 ya?
1: Iya.
0: Aku masih gemes. Well anyway teman bro dua, kalau tadi aku udah ngobrol sama mereka ya seputar single terbaru, album baru. Nah sekarang aku pengen ajakin mereka buat main games.
1: Oke.
0: Kita akan challenge mereka. Apakah setelah challenge ini mereka akan tetap bersahabat atau ngeband bareng atau enggak? Karena dari kartu ini tuh akan keluar pertanyaan-pertanyaan random.
1: Oke.
0: Dan nanti kalian tinggal tunjuk ke seseorang yang layak menjawab pertanyaan dari kartu yang diambil.
1: Oke.
0: For example kayak misalnya

0: Kenapa tuh?
1: Karena itu satu-satunya buku yang pernah tak baca, Mbak. Pas kuliah. Pas kuliah kita kan baca itu.
0: Itu adalah psikologi buku, dasar. Buku kuliah. Oh, berarti kamu psikolog ya?
1: Iya, aku psikologi
0: dasar.
1: Psikologi.
0: Iya.
1: Psikologi dasar.
0: Ya lumayan lah, paling enggak ada satu buku yang dibaca lah ya. Oke, okay, Kevin. Terima kasih, dan David.
1: Oke.
0: Okay. Silakan ambil satu kartu, dia mau kasih ke siapa? Dowo iki ya.
1: Ini pertanyaannya asik dijawab sama Yoki, ini orang yang filosofis sekali.
2: Apa filosofinya, Mas?
0: Pakai kopi enggak?
1: Oh, enggak usah, Mbak. Heeh. Nek iki pakai hand sanitizer. Di kehidupan selanjutnya, apakah kamu ingin menjalani hidup seperti kehidupanmu yang sekarang dengan semua yang sudah kamu lalui?
0: Aduh. Dowo iki.
2: Ya apa ya?
1: Kabeh sak pait-paite uripmu.
0: Jujur wae rapopo.
2: Saya bersyukur dengan kehidupan. Itu kalau bisa memperbaiki, saya akan perbaiki kehidupan yang sudah saya lewati.
0: Oke. Okay. Okay. Misalnya apa yang harus diperbaiki?
1: Enggak, lebih ke
2: tidak punya uang.
1: Iya.
2: Akan saya perbaiki.
1: Pengeluaran berlebihan.
2: Iya.
0: Apa?
2: Diporotin itu. Ya, oh, lebih baik dalam berhubungan.
1: Ya,
2: itulah.
0: Yang itu pokoknya ya. Oke, okay. Kalau gitu Yoga mau kasih ke siapa? Silakan ambil dulu satu kartu, dibaca. Abis itu mau kasih ke siapa?
2: Buat adek aja lah.
0: Adek.
3: Sama lima jangka deh.
2: Nah, ini bukan jawaban panjang kok, jawaban singkat kayaknya.
0: Oke, okay. Tapi jangan pakai emosi ya.
2: Apakah? Apa yang kamu miliki sekarang, tetapi di masa lalu kamu tidak bisa memilikinya?
0: Coba dipikirkan baik-baik, Kev.
4: Flexing baik, Mas.
3: Apa yang saya...
2: Aku rasa kepikiran nih, Gono, ya?
3: Enggak. Apa ya namanya? Teman dekat.
0: Kenapa gitu?
2: Padahal ini aku kebebasan.
3: Enggak, teman dekat, Mbak. Soalnya dulu Fortune enggak sedekat ini.
2: Oke. Okay. Okay.
3: Aku bisa dekat sama keluarga pun juga gara-gara Fortune.
2: Iya, benar sekali.
0: Jadi Fortune tuh mendekatkan yang jauh ya.
2: Iya.
0: Tapi tidak mendekatkan, tidak menjauhkan yang dekat ya.
3: Tidak. Okay. Tidak tahu.
0: Wah, ini tuh perlu dengar rahasia ya, guys ya.
3: Coba.
0: Oke, kalau gitu terakhir Kevin buat Henok. Jangan kasih lihat dulu loh, jangan dikasih lihat. Henok tutup mata dulu.
2: Boleh sangat, boleh.
0: Biasanya tuh kalau terakhir tuh yang gong ini. Oke.
3: Okay. Jika suatu hari orang yang membuatmu sakit hati,
1: sing wingi kae lho.
3: Datang dan meminta maaf, apakah kamu akan memaafkannya?
4: Kalau memaafkan sih memaafkan aja, udah. Tapi ya udah cukup, udah.
2: Tak kira cukup apa? Cukup apa?
4: Ya udah, nggak usah berhubungan lagi ya.
2: Oke.
0: Aku maafkan kamu, tapi jauhkan pandanganmu dari aku.
2: Asik.
0: Gitu nggak sih?
4: Iya gitu.
0: Berarti Henok tuh termasuk anaknya pemaaf? Kalau menurut kalian?
1: Utungan.
2: Pasrah.
1: Pernah nggak ngobrol berapa setengah hari? Apa seharian ya pas kayu?
5: Setengah hari
1: ya.
0: Kenapa?
1: Di prank Suren.
5: Apa main Mobile Legends?
0: Enggak kedengeran Kevin.
3: Main Mobile Legends. Tapi aku sama Davidnya enggak niat, terus dia ngambek.
4: Enggak, karena ini pakai hero MMR.
0: Oh gitu. Tapi yang paling yang enggak mutungan siapa?
1: Mutungan kah?
2: Mutungan semua sih. Tergantung situasi.
0: Oh gitu. Yang biasanya akhirnya memulai, yaudah deh aku minta maaf. Siapa yang memulai mengikhlaskan untuk ya wes lah aku minta maaf deh gitu.
2: Itu berjalan
4: balik
2: dengan
4: sendirinya
2: sih.
0: Oh gitu. Berarti ini cowok-cowoknya alam semua ya, aman semua ya.
1: Enggak ngomong soft spoken tuh enggak. Yang bisa ngomong soft spoken tuh
3: dia paling lemah lembut, Mbak.
1: Aku itu sebuah kebohongan.
3: Enggak sih, saya jelaskan.
0: Oke.
3: Eh. Kalau orang melihat itu pasti, wih ini orangnya paling lembut ini. Aku tidak pernah bermain fisik.
2: Bohong. Lihat ekspresi dia kalau dibangunin tidur. Ekspresi dia kalau dibangunin tidur.
4: Mbak, lihat bekas luka di tubuh saya. Itu karya seni.
0: Oke, itu dia teman-teman berdua. Challenge-nya. Dan ya akhirnya tidak ada yang perpecahan ya. Padahal aku mengharapkan itu loh. Ya udah deh.
2: Masa aku metu ya.
0: Oke, kalau gitu Tuan Bro 2, nanti kita lanjutin lagi ya. Habis ini

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli

0: Music Live Chat masih nemenin kamu barengan sama aku Vina Muviana. Dan ini akan jadi sesi terakhir barengan sama Fortune. Kok gemes banget sih. Anyway, thank you ya guys sudah datang ke Studio Pro 2 Jogja. Terima kasih banyak sudah hadir ke sini, udah kasih warna yang baru di musik ini. Ini kayak perpisahannya sedih banget ya.
1: Sedih banget jatuhnya.
0: Anyway, lagu kalian udah bisa dinikmatin di mana aja.
2: Oke, David.
1: Oke, Kevin. Ya, enak.
2: Jadi buat teman Pro 2 bisa dengerin Getaran dan lagu-lagu Fortune lainnya di tentunya di RRI Pro 2 102,5 FM dan di beberapa digital streaming platform di DSP kesayangan kalian juga. Yes. Dan kalau kepoin Fortune bisa di Instagram, TikTok ataupun YouTube Fortune di
3: fortune.official fortune.official.
0: Okay. Aduh, itu customer service ya. Spellingnya gampang gitu. Agenda terdekat kalian apa berarti?
2: Nah, itu tadi makanya dikepoin
4: ini sih. Cari sparingan Mobile Legend, Mbak.
2: mungkin kalau misalnya mau apa ya, spill tipis, bakal ada sesuatu di bulan Juli. Karena kita akan berulang tahun ke-9. Jadi pasti ada entah pertemuan, entah apa.
1: Pertemuan orang tua.
2: Pertemuan orang tua, ngambil rapot ya, Mas.
0: Pertemuan orang tua tuh bisa ngelamar loh.
1: Orang sih, Mbak.
2: Orang drongo no jodoh.
0: Iya, habis iki ya.
2: Amin.
0: So, kalau
2: 08.
1: Stop lah. Bali.
0: Ya udah kalau gitu terima kasih banyak Fortune. Silakan bersiap-siap ya, karena abis ini Fortune bakalan bawain lagunya secara live. Mereka udah bawa keyboard, bawa bass, bawa drum, sama bawa bendera ya.
2: Bendera.
1: Sama ada dua backing vokalis juga di sini.
2: Yes.
1: Di sebelah situ.
0: Iya. Yeah. So silakan siap-siap dulu ya Fortune ya, dan thank you banget buat teman Pro 2 yang udah dengerin Music Live Chat hari ini. Thank you so much ya. Dan kalau gitu Vina pamit. Jangan lupa dengerin Music Live Chat setiap hari Sabtu. Oke, Vina pamit dan dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

2,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 jam setengah 9 malam. Persiapan selanjutnya untuk kita masuk di segmen Ngobrol Bareng untuk edisi kali ini, teman Pro 2, 27 Juni 2026 tentunya bersama Pro 2 FM Jogja sampai dengan jam 9 malam nanti.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu hits mininya The Massive, teman Pro 2, lelaki pantang menyerah menemani kamu kali ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya, untuk edisi hari Sabtu 27 Juni 2026. Dan sebelumnya juga ada satu lagu, cover lagunya Chris Dayanti yang dibawakan ulang oleh Jevin Julian berkolaborasi dengan Kara Cheno dan juga Jinan Leticia, Hanya Memuji. Menemani kamu selanjutnya teman Pro 2 juga dengan lagu Indonesia yang sudah aku siapkan di Jaga Malam kali ini. Ada Juicy Lucy, Gurun Hujan. Salah satu lagu baru dari Juicy Lucy teman Pro 2. Selanjutnya kita dengerin bareng bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 kali ini mencoba untuk menemani kamu di segmen Ngobrol Bareng Mas Tri Pitara. Persiapan, kita coba mulai ya. Oke, kita coba juga untuk menghubungi Mas Tri Pitara, teman Pro 2 yang kali ini sudah terhubung melalui WhatsApp call. Kali ini teman Pro 2 ada Mas Tri Pitara yang siap untuk kita ajak ngobrol tentang tema menarik kita malam hari ini, yaitu tentang mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Wah, ini relate teman Pro 2 ya. Dengan sebagian dari kamu yang sekarang lagi gak semangat, lagi entah kenapa kamu lagi mencoba untuk bangkit lagi dan bangkit lagi, tapi mencoba untuk mencari apa ya kira-kira kekurangannya. Nah, ini mencoba juga untuk ajakin kita semua agar bisa mengubah kelemahan menjadi kekuatan yang menjadi tema kita malam ini. Kita sapa langsung Mas Tri Pitara di sana. Selamat malam Mas Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adi, teman berdua.
0: Kabar baik, mudah-mudahan sana ya Mas Tri Pitara ya.
1: Alhamdulillah, luar biasa Mas Adi.
0: Baik, Mas Tri Pitara, malam hari ini kita mencoba untuk ngajakin teman Pro 2 nih yang lagi di rumah, lagi malam mingguan, mungkin juga lagi sendirian nih di malam minggu. Kali ini dengan tema menarik nih, yaitu adalah mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Nah, kalau kita bicara soal mengubah kelemahan menjadi kekuatan ini, berarti kita harus mengawali dengan bagaimana mencoba untuk mengenali tentang apa kelemahan kita nih Mas Tri Pitara. Ini gimana Mas Tri?
1: Iya, betul. Kadang orang itu bisa bermasalah besar akibat dari sebuah kelemahan atau kekurangan seorang. Ya kan? Ini ide ini judulnya saya ambil dari adanya klien yang hadir pada saya ketika dia menyampaikan satu persoalan orang tuanya yang pada posisinya bertengkar dan hampir juga mengalami divorce. Kenapa soalnya? Hanya boleh. Karena ibunya ini orang yang suka disiplin, suka rapi, membersihkan segalanya bersih, perfect. Ya. Sementara ayahnya adalah orang yang dalam kapasitas dirinya sering trader, tidak suka dalam hal ini menjaga kebersihan dan selalu bahasa jawanya kemproh begitu ya. Nah, itu kejengkelan yang semacam itu membuat sesuatu yang akhirnya membuat hubungan tidak baik dan bahkan sampai saat ini itu masih merapakan seperti itu. Dan itu yang akibatnya ibunya ini sampai akhirnya depresi dalam arti apa, menghadapi suaminya yang posisinya tidak bisa seperti yang diharapkan. Nah, ini akhirnya saya menyampaikan bahwa persoalan yang semacam ini karena seseorang tak mampu menerima sebuah kelemahan, kekurangan yang ada pada orang lain maupun mungkin bisa jadi kekurangan yang ada pada dirinya. Nah, salah satunya adalah padahal ini bagian yang terpenting orang untuk mendapatkan sesuatu yang hebat. Nah, apa itu contoh yang paling terjadi? Profesor Dr. Sarjito yang sekarang jadi nama Rumah Sakit Sarjito. Beliau itu bisa menjadi orang yang memiliki apa namanya kapasitas dokter yang punya paten berupa apa namanya pengobatan yang berupa ginjal, sifat ginjal. Itu akibat istrinya sakit. Jadi istri sakit adalah suatu kelemahan atau kekurangan yang terjadi. Dengan begitu maka dia kemudian berusaha mencari tahu apa yang bisa untuk menyembuhkannya. Salah satunya itulah yang kemudian dia mengembangkan yang akhirnya menjadi gigi peling itu ya. Nah, sampai saat ini patennya tetap berlangsung ya. Nah, sekarang begini. Kita bisa lihat orang-orang yang memiliki kekurangan, maaf-maaf ini ya, dalam organ tubuhnya, dalam fisiknya. Contoh misalnya. Bu Yati yang sebagai seorang seniman hidungnya pesek, maka peseknya ini adalah bagian dari kekurangan. Tapi dalam bentuk kekurangan itu dia menggunakan kekurangannya untuk menjadi kelebihannya, sehingga menjadi standar sehingga orang menjadi Yati pesek itu menjadi marketable, ya kan, nilai jualnya di situ. Nah, ada banyak yang orang menggunakan kelemahan-kelemahan ini menjadi titik kekuatan pada dirinya. Maka kita seharusnya menjadi orang itu ketika melihat sebuah kekurangan, jangan fokus kekurangan itu adalah sesuatu yang buruk. karena letak sebuah kelebihan seseorang itu ada di dalam kekurangan itu. Di balik kelebihan ada kekurangan, maka hati-hati ketika kita punya kelebihan. Kenapa? Karena bisa menimbulkan sesuatu keburukan ketika tidak tahu cara memanfaatkan kelebihan kita. Nah, itulah maka yang terpenting untuk mengubah itu adalah mindset positive thinking di dalam melihat segala sesuatu termasuk kekurangan. Maka ide yang pertama, ketika kita ada kekurangan, terimalah dengan baik kekurangan itu, jangan dilihat itu sebuah keburukan. Termasuk ketika kita mengalami kegagalan, mengalami sesuatu hal yang tidak kita harapkan terjadi, itu hal-hal yang jangan fokus di situ. Begitu Mas Abi.
0: Baik, itu dia ya. Bagaimana merubah kekurangan menjadi kelebihan? Kita tahu mungkin ada beberapa tokoh dan juga seniman ya Mas Tripitara, seperti halnya tadi yang sudah satu di-highlight oleh Mas Tripitara, itu mencoba untuk menerima kekurangannya, bahkan bisa membalikannya menjadi sebuah kelebihan. Nah, Mas Tripitara, banyak orang yang terjebak merasa insecure dengan kekurangan-kekurangan tadi, Mas Tripitara. Menurut Mas Tripitara, bagaimana cara sih biar kita bisa lebih dulu mengubah rasa tidak percaya diri atau insecurity ini menjadi bahan bakar untuk kita bisa menjadikannya sebuah kelebihan agar bisa berprestasi nih kalau dari ruang lingkup pendidikan, Mas Tri?
1: Ya, baik. Yang sering terjadi menjadi orang insecure atas kekurangan atau kelemahan kita, itu karena kita seringkali membandingkan kita dengan yang di luar kita.
0: Iya.
1: Nah, padahal ketika hidup ini selalu membandingkan ke luar kita, itu pasti akan mengalami, saya mengatakan pasti ya, bisa mengalami pasti terjadi insecure. Kenapa? Karena yang kita fokus ada di diri kita adalah hal yang kurang, sementara ketika melihat orang lain hal yang lebih. Seringkali jarang kita melihat orang lain dalam hal kekurangan. Nah, kalau melihat orang lain dalam kekurangan, kita akan bersyukur. Tetapi ketika kita membandingkan kita, itu orientasinya seringkali kepada yang lebih dari kita. Nah, maka agar tidak terjadi seperti itu, termasuk dalam hal intelektualitas, dalam hal berbagai apapun yang ada, itu hidup ini bukan untuk dibanding-bandingkan.
0: Iya.
1: Nah, makanya ketika kita melihat kita, fokuslah kita pada apa yang bisa bermanfaat dari kekurangan ini.
0: Iya.
1: Contohnya tadi, ketika tadi seorang suami yang terjadi suka sleder ya, meletakkan barang sembarangan, tidak bersih dan sebagainya. Coba ubah mindsetnya ketika seorang ibu yang selalu bersih-bersih dan sebagainya. Pandanglah si suami yang suka sleder itu bagian dari yang membuat dia punya ladang amal. Apa? Suaminya yang seperti itu menjadi ladang amal kebaikan dia sebagai orang yang bermanfaat bagi suaminya. Apa itu? Suaminya yang suka sadar, dia yang membersihkan, dia yang merapikan. Jadi ada kemanfaatan. Jadi melihat sesuatu yang ada pada kekurangan orang, itu kita gunakan sebagai tempat hal yang membuat kita ada lebihnya. Daya lebihnya apa? Yaitu membuat kita memiliki sebuah kemanfaatan. Ya, kita punya manfaat bagi dia. Ini yang paling esensial. Maka kita lihat, orang-orang bisnis yang idenya adalah dari menjawab sebuah kekurangan, itu akan menghasilkan karya besar dan bisnisnya akan menjadi berkembang.
0: Iya.
1: Karena dari kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan yang ada itu, dia munculkan menjadi sebuah value yang besar. Masukkan apa yang aku bisa sentuh dari kekurangan itu sehingga aku memiliki sebuah kemanfaatan. Nah, itulah yang akhirnya mengubah kelemahan menjadi sebuah kelebihan, termasuk yang ada dalam diri kita. Begitu Mas Abi.
0: Oke. Kita ingatkan teman Pro 2 juga bisa bergabung malam hari ini. Langsung aja kita mencoba untuk membacakan beberapa pertanyaan Mas Tripitara yang sudah bergabung di 0811-251-1025. Mas Tripitara dari Rifai, Mas Tripitara di Jakal, pengen tanya Mas Tripitara, bagaimana caranya kita bisa memilah kekurangan yang bisa diperbaiki dan kekurangan yang harus diterima serta diubah fungsinya untuk menjadi keunikan diri, Mas Tri?
1: Ya, baik. Kekurangan-kekurangan yang bisa diubah dan yang tidak bisa diubah, itu ada bisa diidentifikasi. Yang pertama adalah ketika hal-hal yang berkaitan dengan fisik, namanya ada sebuah apa namanya ketatatan misalnya.
0: Yeah.
1: Contohnya tidak punya tangan, itu nggak bisa diubah. Hmm. Ya, artinya kemudian walaupun itu dibuatkan tangan buatan,
0: yeah,
1: itu bukan sesuatu yang untuk menggantikan. Betul. Tangan.
0: Yeah.
1: Itu hanya untuk imitasi saja.
0: Baik.
1: Tetapi yang bisa diubah adalah bagaimana memanfaatkan organ yang lain menjadi berfungsi sebagai tangan.
0: Yeah.
1: Gitu.
0: Yeah.
1: Nah, sehingga jangan mengartikan sebuah hal yang bisa diubah itu menjadi sesuatu yang ibaratnya malik gerindang bahasa Jawa yang bahasa Indonesia susah nih untuk diterjemahkan. Maka ada sesuatu yang sifatnya merubah itu berupa substitusi, ya, yang untuk menggantikan dari yang tidak ada tadi. Hal yang bisa diubah, salah satu yang bisa kita ubah adalah hal-hal yang berkaitan dengan skill. Nah, segala sesuatu yang berkaitan dengan skill itu bisa diubah.
0: Baik.
1: Ketika kita nggak mampu apa, skill apa, itu bisa diubah.
0: Baik.
1: Nah, yang namanya kecerdasan yang intelektual itu nggak bisa diubah. Tetapi yang bisa diubah adalah bagaimana kita meningkatkan kemampuan intelektual. Ya, kemampuan intelektual itu bisa diubah. Tetapi kecerdasan intelektual itu nggak bisa diubah.
0: Yeah.
1: Karena kecerdasan itu yang namanya intelektual malah bisa mengalami penurunan
0: sejalan
1: dengan usia.
0: Yeah.
1: Tetapi yang bisa kita ubah adalah kecerdasan emosi, kecerdasan dalam konteks spiritual itu bisa diubah, bisa ditingkatkan. Maka hal-hal yang bersifat skill, hard skill maupun soft skill itu bisa diubah.
0: Baik.
1: Begitu Mas, siapa tadi?
0: Rifai, Mas Ripitara.
1: Mas Rifai.
0: Iya, yang udah bergabung malam ini. Satu lagu, satu lagi Mas Ripitara yang udah bergabung di WhatsApp Prodo FM Jogja yang bisa kita bacakan malam hari ini tentang tema kita bagaimana merubah kelemahan menjadi kekuatan. Kali ini ada pertanyaan dari Akbar, Mas Ripitara. Akbar di Colong Catur. Pengen tanya nih, bagaimana ini tadi Rifai, saat kita sudah menyadari kita memiliki sebuah kelemahan, Mas Ripitara. Nah, langkah nyata apa nih, Mas Ripitara, yang bisa kita lakukan untuk pertama kali kita lakukan untuk merubahnya menjadi kekuatan baru ini, Mas Ripitara?
1: Iya, bagus.

0: Kalimat saya adalah menerima dengan senang hati, artinya
1: Oke.
0: rasa syukur. Maka setelah kita menerima acceptance terhadap hal yang ada ini, maka langkah berikutnya adalah kita memetakan kekuranganku ini bisa di apa tingkatkan nggak, bisa diubah nggak, kan gitu. Nah, maka kemudian dari kekurangan yang ada ini, ketika memang nggak bisa diubah, maka dalam bentuknya adalah bagaimana kelemahan yang ada ini bisa bermanfaat. Nah, jadi mencari sesuatu pertanyaan apa yang bisa dimanfaatkan dari kekurangan ini. Jadi kan nggak mungkin dirubah, dalam pengertiannya adalah sesuatu yang lemah ini ya memang lemah.
1: Yeah.
0: Tetapi yang agar lemahnya ini bermanfaat, apa yang harus saya lakukan? Nah, disinilah kemudian akan mencari tahu sebuah solusi, mencari ilmu, mencari sesuatu, datang kepada orang lain untuk bertanya, memberikan inspirasi kepada kita, dan seterusnya. Ini yang akan membuka cakrawala kita untuk bisa memanfaatkan kelemahan tadi. Nah, yang berikutnya adalah mengoptimalkan apa yang ada dalam diri kita untuk membackup itu dan terus improvement. Jadi dikembangkan. Ini yang nanti akan menjadi tadi bahwa kita mengubah kelemahan menjadi kekuatan.
1: Baik.
0: Begitu, Mas Akbar.
1: Baik, Mas Akbar udah bergabung tadi di WhatsApp Prodo FM di 0811-251-1025. Sebagai penutup, apa nih Mas Ripitara ingin disampaikan sekaligus melengkapi tema kita malam hari ini, Mas Ri, yang mungkin masih belum disampaikan tadi, Mas Ri?
0: Baik, terima kasih Mas Abi. Jadi ketika kita mendapati kita punya kekurangan, kita punya kelemahan apapun yang ada, maka satu kata yang kita harus lihat dari sini, yaitu positive thinking lah ketika melihat itu.
1: Baik.
0: Yang kedua adalah ketika itu adalah sudah ada positive thinking, maka langkah kedua adalah syukuri.
1: Okay.
0: Itu terima kasih. Karena kita ditunjukkan mampu untuk melihat kekurangan. Karena tidak semua orang punya kekurangan, tidak tahu bahwa dia punya kekurangan.
1: Okay.
0: Tidak tahu bahwa dia punya kelemahan. Nah, kita diberitahu dan bisa menyadari punya itu, maka rasa syukur. Yang berikutnya adalah, terimalah dengan senang hati dan sabar untuk terus memanfaatkan kekurangan ini menjadi sebuah hal yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, ini yang akhirnya kita memiliki sebuah kemaknaan bahwa diri kita adalah orang yang memiliki manfaat bagi banyak orang. Ini menjadi orang yang eksistensinya tinggi tadinya. Begitu Mas Abi.
1: Terima kasih Mas Ripitara untuk waktunya malam hari ini sudah bersiaran bersama Prodo FM Jogja. Semoga ini juga menjadi salah satu trigger kita Mas Ripitara ya, untuk bisa mengetahui tahapan demi tahapan untuk lebih mudah memahami tentang kekurangan diri sendiri dan juga mengubahnya menjadi sebuah kekuatan. Sekali lagi terima kasih Mas Ri untuk waktunya malam hari ini. Salam hangat dari Studio Pro 2 Jogja malam ini Mas Ri. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih untuk teman Pro 2 juga yang bergabung malam hari ini ya di 0811-251-1025. Selain ini aku akan kembali lagi untuk menemani teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: on Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Satu hits milinya John Legend yang berkolaborasi dengan Florian Vicheso. Tomorrow, teman Pro 2 menemani kamu kali ini dengan segala persiapan yang akan kamu lakukan esok di hari Minggu, di hari liburan panjang, teman Pro 2 ya. Setelah kemarin, buat kamu yang SMP, mungkin juga SMA, dan juga beberapa sekolah yang sudah menerima rapot, teman Pro 2 muridnya, dan sekarang lagi menikmati liburan. Sepertinya mudah-mudahan terwujud kembali hashtag seluruh Indonesia datang ke Jogja itu, biar Jogja makin ramai ekonominya, makin bergejolak lagi pariwisatanya. Siapapun di sana, dan makin banyak yang dengerin Pro 2 FM Jogja dari radio kamu. Walaupun kamu juga bisa dengerin melalui platform lain ya, di antaranya melalui streaming di rri.co.id atau juga melalui aplikasi digital yang kamu bisa kamu download, teman Pro 2, yaitu RRI Digital yang sudah bisa kamu nikmati di gadget kamu untuk terus memantau siaran Radio Republik Indonesia dimanapun kamu berada.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Indonesia luar biasa bukan hanya karena alamnya yang indah, tapi juga karena keberagaman suku, budaya, dan agama yang kita miliki. Toleransi bukan sekedar kata, tapi sikap nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dari hal kecil seperti menghargai perbedaan pendapat, menghormati teman yang berbeda keyakinan, hingga menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. Dari perbedaan itulah kita bisa saling belajar dan tumbuh jadi bangsa yang lebih kuat. Bayangkan, kalau kita semua saling menghargai, suasana damai bukan lagi sekedar mimpi, tapi jadi kenyataan. Tebar kebaikan, hargai perbedaan, dan jadi generasi yang menjunjung tinggi toleransi. Bersatu dalam perbedaan untuk Indonesia.
0: Prodway FM,
1: teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Prodway FM.

Mas, itu dia teman Pro2 jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu pengen Tila bertahan yang gak hanya seminggu, jangan lupa di request terus lagunya ke 0811-251-1025 dan juga dengerin Chart Pro2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Pro2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau

Satu hits yang baru saya berlalu, teman berdua dari Mawardio dengan Mesin Waktu menemani kita malam ini dengan waktu yang terus berjalan kali ini di 45 menit dari jam 9 malam. Dengan aktivitas malam mingguan sepertinya masih ramai lancar, teman berdua di depan sana di Jalan Avandi Demangan atau Jalan Gejayan ya. Dengan apapun yang kamu sedang lakukan, teman berdua, kamu bisa bantuin aku malam hari ini dengan lagu yang bisa kita dengerin bareng, lagu yang bisa kamu request di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025. Menyapa juga untuk Rika di Conong Catur untuk lagunya Christina Perry yang Evergun. Terus juga ada Brisia Jody Seandainya. Lagu yang udah di request matur nuwun untuk Anwar yang udah bergabung malam hari ini dari Bantul. Selanjutnya lagu Indonesia aku siapkan untuk menemani kamu, teman Pro 2. Kita punya lagu kolaborasi Ayahanda bersama putra-putranya Adira Segara dan juga Ebit Giandi. Lagi esok pagi, selanjutnya di Jaga Malam Pro 2 Jogja.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Niki High School in Jakarta teman berdua menemani kita di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam lagu yang udah di request. Terima kasih untuk Ais yang bergabung di 0811251125 sekaligus menyapa untuk Yani yang udah bergabung di sana ya. Bayu de Godean. Terima kasih ya. Terus juga selamat malam Kak, mau request lagu boleh-boleh. Lara Purnamasari. Lagunya apa nih? Langsung dispil ya lewat chat WA di 0811-2511-025. Masih ada 1 jam ke depan untuk kita bisa dengerin bareng lagu-lagu yang kamu pengen request di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya Jaga Malam
0: Jangan Galau Malam-malam.
1: Produ FM,
3: Jangan Galau Malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum.
3: Shalom.
4: Namo Buddhaya.
2: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang yang berjumpa teman-teman difabel, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif, berbasis budaya dan talenta lokal.

Perlu 2 FM Jogja, teman terbaik kamu bersama satu hits milik Echelon 7. Mudah saja. Lagu yang bercerita tentang kepasrahan seseorang yang telah capek terus-terusan disakiti oleh pasangannya. Lagu ini juga menggambarkan bagaimana realita cinta yang gak seimbang, di mana satu pihak berjuang begitu kerasnya mempertahankan hubungan ini, sementara pihak lain itu nganggap bahwasanya perasaan ini sebagai hal yang sepele dan mudah untuk diabaikan. Ada frasa mudah aja atau mudah saja menyiratkan tentang sebuah kekecewaan mendalam karena si dia atau pasangan dengan entengnya meminta maaf atau memperbaiki kesalahan, seolah rasa sakit yang ditimbulkan ini bukanlah masalah besar dan bisa diselesaikan dalam sekejap. Mudah aja. Sudah kita dengerin tadi bersama Shalom 7, lagu yang udah di request sama Akbar yang kembali bergabung di 0811251125. Menyapa untuk Katri di Playen yang udah request lagu malam hari ini. Udah kita siapin lagunya untuk kita dengerin bareng di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Ada Zain Malik yang berkolaborasi dengan Sia ya, Dark Still Down. Selanjutnya di Jaga Malam Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

satu hits yang udah direquest sama Lara di sana, teman bro. Dua satu hits milik Tata Janeta, Korbanmu, sudah menemani kita di hampir jam 11 malam. Walaupun aktivitas selalu lintas di depan studio Pro 2 FM Jogja Jalan Avanti masih ramai lancar, tapi aku harus pamitan. Setelah ini akan lanjut menemani kamu di Jazz Music ya, sampai dengan jam 12 malam nanti. Setelah itu Pro 2 Jogja sejenak istirahat, kembali lagi teman Pro 2 bisa bersama siaran-siaran Pro 2 FM Jogja esok pagi pada pukul 4:30 di hari yang baru. Matur nuwun untuk kebersamaan malam ini di hari Sabtu 27 Juni 2026 bersama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Sekali lagi matur nuwun Jogja. Yuk.

0: 102.2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu. Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.
0: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, makan di kantin yuk.
3: Hayu. Tapi ntar, aku ngisi tumbler dulu ya. Kamu gak bawa minum?
2: Ngapain ribet, kan tinggal pesen aja di kantin.
3: Ih, ogah ah. Pasti ntar minumnya pakai sedotan.
2: Emang kenapa? Ada yang salah sama sedotan?
3: Ih, sedotan plastik tuh bahaya loh buat lingkungan.
2: Masa?
3: Iya, perlu 200 tahun buat bisa terurai.
2: Tapi kan lebih nikmat minum pakai sedotan.
3: Ya, coba aja kamu minumnya sambil bayangin hewan laut yang mati.
2: Iya, apa hubungannya?
3: Iya, jelas ada lah. Banyak hewan laut yang mati gara-gara makan plastik sama sedotan yang nyangkut di laut.
2: Gitu ya?
3: Makanya ganti aja pakai sedotan stainless steel atau sedotan bambu. Lebih ramah lingkungan.
4: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

teman Pro 2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro 2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini, Minggu 28 Juni 2026, dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avandi Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Disiarkan langsung dari kawasan Kompleks Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Yogyakarta. 102,5 FM Produa Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Produa, selamat pagi. Ketemu lagi nih barengan sama aku Gatri Syaca yang tentunya masih bakal nemenin kamu di hari ketiga ya di Spada Selamat Pagi Teman Produa. Aku bakal nemenin kamu di Spada 3 hari berturut-turut nih, dari hari Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Dan tentunya Teman Produa, di hari Minggu ini Gatri Syaca tentunya udah nyiapin banyak banget lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca. Dan tentunya gak cuman Spada aja nih yang bisa kamu simak sepanjang hari ini, tapi kamu bisa menyimak Santai Siang, Sore Ceria, dan juga Jaga Malam. Bakalan ada chart top 20 nasional juga nih Teman Produa. Jadi buat kamu yang penasaran gitu ya, siapa yang bisa masuk chart nasional

Nol, boleh nanti pantengin ya. Terus juga nanti malam bakalan ada Pro Indie gitu ya, barengan sama teman-teman di Pro 2 Jakarta. Abis ini kita gabung dulu di Jazz Musicnya Pro 2 Jogja. Aku udah nyiapin lagu-lagu yang bakal bikin kamu tambah semangat pagi hari ini. So tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.

Kawan Pro2 Jogja yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai manusia biasa tentu pernah merasa sedih, merasa kecewa, merasa begitu hancur menghadapi masalah yang datang bertubi-tubi. Sampai mungkin merasa bahwa dunia ini terlalu kejam kepada kita, merasa bahwa kita adalah manusia yang paling menyedihkan, yang mendapat begitu banyak cobaan. Sampai terfikir di kepala kita untuk berputus asa. Padahal Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Quran surah Yusuf ayat 87 yang artinya, "Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir." Teman-teman, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa jangan sampai kita berputus asa, apalagi berputus asa dari rahmat Allah. Apapun masalah yang sedang kita hadapi, harus kita hadapi. Apapun masalah yang menghadang langkah kita, jangan sampai terpikir di kepala kita untuk berputus asa. Karena apa? Karena Allah pasti akan menyediakan jalan keluar, jalan yang terbaik, dan tentunya akan selalu memberikan rahmat kepada kita. Semoga kita terhindar dari rasa ingin putus asa dan selalu berusaha. Amin, amin. Allahumma amin.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi. Apakah kalian masih ingat pada janji iblis ketika mereka diusir dari surga? Iya, mereka berjanji akan menggoda dan menyesatkan seluruh umat manusia. Dan iblis berhasil memenuhi janji tersebut. Jumlah manusia terus bertambah. Mereka terbagi menjadi tiga golongan. Menyembah kepada patung-patung berhala, menyembah kepada benda langit, dan menyembah kepada para raja. Kala itu, hiduplah seorang raja yang sangat berkuasa. Dia adalah Raja Namrud dari Babilonia. Pada suatu malam, raja bermimpi melihat kelahiran seorang bayi laki-laki, dan kelak bayi itu akan menghancurkan kerajaannya. Raja Namrud merasa bahwa mimpinya itu sebuah pertanda buruk. Maka, dia pun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di Babilonia. Di suatu daerah, sepasang suami istri sedang ketakutan setelah mendengar perintah itu.
3: Istriku, sampai bayi kita lahir, engkau harus terus bersembunyi di tengah hutan.
4: Tapi, engkau adalah pematung paling hebat. Raja pasti akan mengampunimu.
3: Tidak, jika anak kita laki-laki, raja pasti akan membunuhnya.
2: Setelah itu, sang istri terus bersembunyi di dalam sebuah gua. Sesekali, Azar akan datang untuk menjenguknya, sekaligus membawakan makanan serta keperluan lainnya. Hari kelahiran pun tiba, dan sang istri melahirkan bayi laki-laki. Mereka berdua begitu bahagia sekaligus takut.
4: Bagaimana jika raja menemukan anak kita?
3: Tinggallah engkau di sini lebih lama lagi.
2: Beberapa tahun kemudian, keadaan kota sudah kembali aman. Azar pun menjemput istri dan anaknya untuk pulang kembali ke rumah. Azar begitu bahagia bisa berkumpul bersama keluarganya. Apalagi bayi laki-lakinya telah tumbuh menjadi anak yang cerdas. Dialah Nabi Ibrahim. Setelah kembali berkumpul, Nabi Ibrahim mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang pembuat patung yang sangat terkenal. Suatu hari, Nabi Ibrahim bertanya,
5: "Patung apakah ini, ayah? Kedua telinganya besar, lebih besar dari telinga kita."
2: Sang ayah tersenyum sambil menjawab,
3: "Itu adalah Marduh, Tuhan para Tuhan, wahai anakku. Dan kedua telinga yang besar itu sebagai simbol dari kecerdasan yang luar biasa."
2: Nabi Ibrahim merasa bingung. Bagaimana bisa ayahnya menciptakan Tuhan dan mengapa ada begitu banyak Tuhan? Nabi Ibrahim bertanya lagi,
5: "Lalu dari apa Tuhan-Tuhan itu diciptakan ya?"
3: "Ini dari kayu pelepah kurma, itu dari zaitun, dan berhala kecil itu dari gading. Lihatlah alangkah indahnya, hanya saja ia tidak memiliki nafas."
2: Mendengar jawaban ayahnya ini, Nabi Ibrahim pun berkata,
5: "Jika para Tuhan tidak memiliki nafas, maka bagaimana mereka dapat memberikan nafas? Bila mereka tidak memiliki kehidupan, bagaimana mereka memberi kehidupan? Wahai ayahku, pasti mereka bukan Tuhan."
2: Azar marah besar ketika mendengar jawaban anaknya itu. Nabi Ibrahim pun dipukul dan dihukum. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim membenci semua patung-patung berhala tersebut. Suatu ketika, Nabi Ibrahim diajak oleh sang ayah ke perayaan besar. Semua orang berkumpul menjadi satu di ruang pemujaan. Seorang dukun maju dan memulai ritual suci.
6: "Wahai Tuhan kami, lindungilah dan limpahkanlah rizkimu,"
2: teriak sang dukun yang disambut meriah oleh semua orang. Melihat semua orang begitu terlena, Nabi Ibrahim tidak menahan diri lagi. Nabi Ibrahim berteriak,
5: "Hei dukun, ia tidak akan pernah mendengarmu. Apakah engkau yakin bahwa ia mendengar?
2: Seluruh orang yang ada di ruang pemujaan itu marah kepada Nabi Ibrahim. Azar segera membawa anaknya itu pulang sebelum keadaan bertambah kacau. Sang ayah meminta agar Nabi Ibrahim merenung dan mengakui kesalahannya. Namun, rasa penasaran Nabi Ibrahim akan Tuhan tidak pernah padam. Maka, dia pun memutuskan untuk mencari Tuhannya sendiri. Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya menuju ke gunung. Dia berjalan sendirian di tengah gelapnya malam. Dalam setiap langkahnya, dia terus bertanya siapakah Tuhan itu. Sampai di gunung, Nabi Ibrahim melihat ke langit yang luas. Langit malam penuh dengan bintang yang berkelip dan bulan yang bersinar sangat terang. Nabi Ibrahim pun memutuskan,
5: inilah Tuhanku.
2: Karena bintang-bintang dan semua benda langit itu jauh lebih mengagumkan daripada patung-patung buatan manusia. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan bintang. Namun, ketika pagi tiba, semua bintang di langit itu tidak bisa lagi terlihat. Barulah Nabi Ibrahim tersadar bahwa matahari, bulan, dan semua bintang di langit bisa terbit dan tenggelam. Semuanya muncul silih berganti. Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya, siapakah yang membuat semua itu? Lalu Nabi Ibrahim memutuskan,
5: saya tidak suka kepada yang tenggelam.
2: Saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim bahwa hanya ada satu Tuhan yang harus disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim memantapkan hatinya untuk beriman hanya kepada Allah, dan Allah pun mengangkat Nabi Ibrahim sebagai utusannya. Tugas Nabi Ibrahim adalah mengembalikan iman kaumnya hanya kepada Allah. Nabi Ibrahim mulai dakwahnya. Dia menyeru kepada kaumnya untuk berhenti menyembah patung-patung berhala, matahari, bulan, ataupun benda-benda langit lainnya. Namun, tidak ada satupun yang mau mendengar seruan Nabi Ibrahim itu. Perselisihan antara Nabi Ibrahim dan kaumnya pun terjadi. Meskipun mendapatkan banyak sekali halangan, Nabi Ibrahim tidak pernah menyerah. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ini memancing amarah sang ayah. Suatu hari, Azar tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia pun mengusir Nabi Ibrahim dari rumah.
6: Apakah engkau begitu benci pada Tuhanku? Jika kamu tidak mau berhenti berdakwah, aku akan merajamu. Keluarlah dari rumahku sekarang juga.
2: Nabi Ibrahim pun memutuskan untuk keluar dari rumah ayahnya. Sebelum pergi, Nabi Ibrahim menyusup ke rumah ibadah milik Raja Namrud dan menghancurkan semua patung berhala yang ada di sana. Nabi Ibrahim menyisakan satu patung paling besar dan meletakkan sebuah kapak di lehernya. Keesokan harinya, semua orang di Babilonia gempar melihat semua patung Tuhan mereka hancur. Raja Namrud marah besar dan memerintahkan untuk segera menangkap pelakunya.
1: Temukan orang yang melakukan ini semua!
2: Teriak raja kepada para prajurit. Kemudian, raja memberikan perintah lagi.
1: Siapkan kayu bakar dan tiang hukuman. Aku akan membakar pelaku kejahatan ini.
2: Beberapa waktu kemudian, Nabi Ibrahim tertangkap dan dibawa ke halaman istana. Raja Namrud bertanya,
1: Hei Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan patung-patung ini?
2: Nabi Ibrahim menjawab bukan. Raja Namrud tidak percaya pada jawaban tersebut dan terus mendesak agar Nabi Ibrahim mengaku. Saat itu, Nabi Ibrahim menjawab,
7: Aku rasa patung paling besar itulah yang melakukannya. Tanyakan saja padanya.
2: Tentu saja, patung itu tidak akan bisa menjawab meskipun ditanya berulang kali. Hal ini membuktikan bahwa patung itu bukanlah Tuhan. Namun, semua ucapan Nabi Ibrahim itu justru membuat raja semakin marah.
1: Ikat tangan dan kakinya, kemudian ikat dia ke tengah tiang hukuman.
2: Nabi Ibrahim pun diikat di atas kayu-kayu bakar yang telah disiapkan sebelumnya.
1: Bakar kayu itu!
2: Api mulai menyala melahap kayu-kayu itu. Semua orang bersorak gembira.
6: Sebentar lagi, dia pasti akan berteriak memohon ampun.
2: Teriak mereka. Namun, apa yang mereka harapkan tidak pernah terjadi. Nabi Ibrahim sama sekali tidak takut ataupun berteriak. Dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungannya. Allahu Akbar, Allah sungguh Maha Besar. Api yang panas berubah menjadi dingin. Api yang terus membesar dan asapnya yang hitam mengepul memenuhi udara. Jelaganya membuat wajah orang-orang yang menonton menjadi hitam. Berjam-jam kemudian, api itu pun padam. Asap hitam yang menyelimuti pun perlahan menghilang. Saat itulah, Nabi Ibrahim melangkah keluar dari sisa-sisa kayu bakar tanpa terluka sedikit pun. Bahkan, kulitnya tetap bersih bercahaya meskipun dikepung asap hitam. Peristiwa itu membuktikan bahwa Nabi Ibrahim memang istimewa dan semua yang diucapkannya adalah benar. Namun, bukti nyata itu ternyata tidak bisa membuat orang-orang sadar. Mereka terus memusuhi Nabi Ibrahim dan berusaha untuk mengusirnya. Mereka tidak ingin hidup berdampingan dengan orang yang menghancurkan dan menghina Tuhan mereka. Nabi Ibrahim pun sadar bahwa kaumnya tidak akan bisa berubah. Atas seizin Allah, Nabi Ibrahim pun pergi dari kotanya. Dalam perjalanannya, Nabi Ibrahim ditemani oleh dua umat yang percaya kepadanya. Mereka adalah Sarah, wanita yang kelak akan menjadi istrinya, dan Lut, seorang pemuda yang kelak akan menjadi Nabi Allah.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kita mulai info Pro 2 pagi hari ini dengan berita pertama. Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 5,6 mengguncang wilayah Alor, Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu 27 Juni 2026 pukul 17.37 waktu Indonesia Barat. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan hasil analisis menunjukkan episenter gempa berada di laut sekitar 196 km timur Laut Alor, berada pada kedalaman 527 km.

Kita beralih ke berita kedua. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan memetakan 4 klaster rawan kekeringan sangat kritis. Terdapat 7 kecamatan yang berpotensi mengalami kekeringan sangat kritis di musim kemarau tahun ini di wilayah Lamongan. BPBD membagi wilayah rawan kekeringan dari klaster 1 hingga 4. Klaster pertama merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan sangat kritis, sedangkan klaster keempat merupakan daerah yang tidak mengalami kekeringan. Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui BPBD telah menerbitkan status siaga darurat kekeringan. Selain itu, koordinasi lintas sektor juga terus dilakukan untuk menyamakan langkah penanganan apabila kondisi memburuk.

0: Kita beralih ke berita ketiga, masih dari rri.co.id. Kementerian Kehutanan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan satwa endemik tujuan Oman melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dari peristiwa tersebut, satu orang tersangka berinisial AMR berhasil diamankan. AMR sendiri ditangkap setelah diduga berupaya menyelundupkan dua jenis satwa endemik, yakni Owa Jawa dan Biawak Tiga Warna. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menegaskan bahwa penyelundupan satwa endemik ke luar negeri merupakan ancaman, yakni terhadap kedaulatan hayati Indonesia. Menurutnya, perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa endemik tidak hanya merugikan negara secara hukum, tetapi juga menguras kekayaan hayati, yang mana seharusnya tetap hidup dan menjalankan fungsi ekologisnya di alam.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Well, teman Pro 2, minggu pagi ini alhamdulillah cuacanya cerah ya. Enggak kayak kemarin Sabtu yang pagi-pagi tuh masih mendung gitu ya, masih dingin dan bikin mager, bikin males bergerak gitu ya kan. Nah, pagi hari ini tentunya Gatrisha aja bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca yang tentunya bisa kamu request di 0811-2511-025. Jadi buat kamu yang pengen request lagu favorit kamu, boleh saja langsung aja kamu kamu gabung gitu ya ke 0811-2511-025. Dan tentunya Gatrisha aja bakal nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi di Spada. Abis itu lanjut di santai siang sampai jam 11. Jadi kita punya banyak banget waktu untuk seru-seruan bareng di 102,5 FM ya. Dan tentunya selain lagu-lagu enak, aku juga bakalan kasih kamu banyak informasi-informasi menarik. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana, tetap pantengin terus aja Spada Selamat Pagi Teman Pro 2, tentunya di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih?
4: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Mimpi besar tim debutan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026 masih terus berlanjut. Tim berjuluk Tubarões Azuis atau The Blue Sharks ini lolos ke babak 32 besar usai imbang tanpa gol melawan Arab Saudi. Laga terakhir grup H tersebut berlangsung di Houston Stadium pada Sabtu kemarin. Hasilnya membawa Tanjung Verde finish sebagai runner-up dengan koleksi 3 poin tanpa hasil kalah. Kekalahan Uruguay dari Spanyol pada waktu yang sama membuat mereka gagal lolos ke fase gugur. Arab Saudi juga harus pulang setelah finish di bawah Tanjung Verde. Tanjung Verde kini menjadi negara dengan jumlah penduduk paling sedikit yang pernah menembus babak gugur Piala Dunia. Negara kepulauan kecil di Afrika Barat itu diketahui hanya memiliki sekitar 525 ribu penduduk. Super Sport Pro 22 Super Sport.

Timnas voli putra Indonesia melaju ke final AFC Cup 2026 usai menundukkan tuan rumah India 3-2. Kemenangan ini diraih secara dramatis. Indonesia bangkit usai kalah pada set pertama sebelum menundukkan India dengan skor 15-25, 26-24, 25-20, 19-25, dan 15-13. Rekor sempurna tuan rumah akhirnya terhenti. Pelatih Raidel Alfonso González Toiran menurunkan pemain-pemain terbaik sebagai starter menghadapi India. Indonesia tampil penuh percaya diri. Asisten pelatih Nur Widayanto mengakui dukungan supporter membuat India tampil lebih percaya diri, namun Indonesia tetap mampu mengatasinya. Nur Widayanto menyebut Indonesia kesulitan pada set pertama akibat jump serve keras India. Permainan kemudian berhasil diperbaiki. Super Sport Pro 22 Super Sport. Raul Fernandez menjuarai balapan sprint MotoGP Belanda usai tampil impresif dari posisi keempat di grid. Pebalap Superfile Tech House itu memimpin finish 1-2 bersama rekan setimnya Ai Ogura. Balapan berlangsung di sirkuit Titi Asen pada Sabtu kemarin. Ogura sempat melesat ke posisi terdepan pada awal lomba sebelum Jorge Martin kembali mengambil alih pimpinan balapan. Fernandez yang naik satu tempat kemudian bertahan di urutan ketiga. Sedangkan Marco Bezzecchi harus kehilangan beberapa posisi setelah melebar. Fabio Di Giannantonio memanfaatkan situasi untuk naik ke posisi keempat usai melewati Marc Marquez. Francesca Bagnaia kemudian bergabung dengan rombongan terdepan sejak lap pembuka. Memasuki lap kedua, Fernandez menyalip Ogura dan naik ke posisi kedua. Satu lap kemudian ia melewati Martin di tikungan terakhir untuk merebut pimpinan balapan. Selanjutnya para pebalap akan kembali bersaing pada balapan utama MotoGP Belanda hari Minggu ini. Martin akan memulai lomba di pole position diikuti Ogura dan Bezzecchi di baris terdepan. Super Sport Pro 22 Super Sport.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah gak sih kamu ketemu sama orang yang kalau ngomong campur-campur bahasa Indonesia sama bahasa Inggris dalam satu kalimat? Misalnya nih, aku literally gak bisa move on dari film itu, seru banget. Nah, fenomena ini disebut code mixing. Seseorang bicara pakai kata atau frase dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Banyak loh teman Produa orang yang menganggap code mixing itu negatif. Masih ada stereotype yang bilang kalau orang yang ngomongnya pakai bahasa yang campur-campur ngelakuin hal itu demi gengsi dan gak menghargai bahasa Indonesia. Sebenarnya orang yang ngelakuin code mixing bisa kok ngomong kalimat lengkap dalam satu bahasa aja. Tapi kadang mereka lupa atau nggak nemu kata yang mau dipakai. Jadinya mereka milih kata yang familiar dalam bahasa lain yang mereka tahu. Tujuannya supaya pesan yang mau disampaikan

pagi-pagi ini enak banget kalau misal kita bisa bangun pagi gitu ya. Cuman kadang-kadang kalau misal kemarinnya kita tuh abis berkegiatan banyak gitu ya, terus juga begadang karena mungkin lagi ada acara di rumah atau mungkin menghadiri sebuah acara gitu ya. Nah, bangun siang itu enggak apa-apa sih teman Produa ya, karena tentunya tubuh kita itu pasti ngerasa capek gitu ya. Terus juga ya ini nih kayak ya kelamaan tidur aja gitu ya, kayak kelewat jam bangunnya gitu. Cuman kadang-kadang karena kita di tubuhnya kita ini kan ada yang namanya jam biologis teman Produa. Nah, kayak kadang-kadang kemarin kayak pas aku cuti nih teman Produa, itu kan hari Minggu aku libur, tapi tetap aja bangunnya tuh jam 3:30 teman Produa. Karena biasanya aku emang bangun 3:30 gitu ya untuk pergi ke kantor untuk siaran subuh ya kan. Cuman pas itu kan harusnya libur ya. Tapi tetap aja kebangun gitu teman Produa. Nah, kadang-kadang kesel sih kalau misal kayak ya ini kan libur ya, kenapa tetap bangun pagi sih gitu. Padahal udah niat pengen tidurnya tuh kayak agak lamaan dikit, terus juga apa tidurnya tuh biar lebih lama gitu teman Produa. Cuman masalahnya adalah, nah jam biologis kita itu memang sudah apa ya, kalau misal sudah kebiasaan ya emang begitu teman Produa. Dan tentunya tidur atau bangun siang atau tidur kelamaan itu juga bisa ada dampak buruknya nih teman Produa. Misalnya dia bisa mengacaukan jam biologis tubuh kita gitu teman Produa. Jadi ya udah enggak apa-apa kalau misal emang kamu tuh kebiasaannya bangun jam 5 atau misalnya bangun pas subuh gitu ya. Walaupun mungkin pas lagi libur ya udah enggak apa-apa, kebangun jam segitu enggak apa-apa. Mungkin kamu bisa bisa beres-beres dulu gitu ya, atau misalnya baru stretching dulu gitu, baru nanti kalau emang udah jam kayak jam 10 atau mungkin abis siang-siang gitu kan ya, terus ngerasa ngantuk, nah baru tidur siang lagi gitu ya kan. Terus kalau misal kita bangun kesiangan itu juga bisa bikin kita sakit kepala teman Produa. Karena karena tidur kelamaan gitu ya teman Produa. Terus juga ada perubahan senyawa kimia di otak kita. Jadi itulah kenapa kalau kita kebanyakan tidur itu juga bakalan pusing, jadi migrain gitu ya, dan jadi gak enak juga gitu teman Produa. Terus juga ada resiko kekurangan vitamin D, karena kalau kita bangun kesiangan tentunya kita gak bisa berjemur, terus juga gak terkena sinar matahari pagi yang tentunya penting gitu ya untuk produksi vitamin D kita gitu teman Produa. Terus ya bisa gak produktif gitu teman Produa kalau bangunnya kesiangan, karena ya bangunnya udah kesiangan, jadi mau apa-apa mungkin jadi males, ataupun juga kayak mau ke pasar udah kesiangan padahal udah rencana mau masak gitu. Jadi ya kalau sesekali bangun kesiangan atau mungkin bangun siang karena emang lagi capek banget ataupun juga abis begadang banget gitu ya, gak masalah sih, tapi jangan jadi kebiasaan ya.

0: on Produware Vam.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Produa Indo Hits, persembahan 102.5 FM Produa Jogja.